0: memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
1: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
2: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
1: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
3: Ketua Timvas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekkah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan, ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen, ya otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan

0: seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jamaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
1: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah, biasanya kan
2: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
0: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah, 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
4: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
5: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah, ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
4: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
6: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
3: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
6: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jamaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
9: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
8: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
9: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
10: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumberdaya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
9: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
11: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara apa namanya negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
9: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
12: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
13: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
14: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Derek, kau bikin apa nih? Foto-foto pengen ke TP lagi.
2: Terada Gerald, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
1: Di, kau sebarang kah? Kau stop coba-coba yang pinjol. Kalau mau dapat uang itu kerja.
2: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal ke TP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
1: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
2: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
1: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar setia program Mas 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 9:54 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program Mas 1 RRI Serui. Baik pendengar, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi seruipos.com. Ikatan Keluarga Toraja, Kepulauan Yapen berduka. Mamanya Wakil Bupati Roy Palunga meninggal dunia. Ya, pendengar, keluarga besar Ikatan Toraja, Kabupaten Kepulauan Yapen, tengah berduka atas berpulangnya salah satu sesepuh keluarga Toraja di Yapen, Mama Dorce Saka yang meninggal dunia pada usia 81 tahun di RSUD Serui pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026. Pendengar IKT Kepulauan Yapen, Peter Pulung, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kepergian almarhum yang dikenal sebagai sosok ibu yang sederhana, penuh kasih, dan menjadi kebanggaan keluarga. Menurutnya, kepergian Mama Dorce menjadi kehilangan bagi keluarga besar Toraja di Kepulauan Yapen. Almarhumah dikenal sebagai seorang ibu yang berhasil mendidik dan membesarkan anak-anaknya hingga meraih kesuksesan dalam berbagai bidang. Salah satu putra almarhum adalah Roy Palunga yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Kepulauan Yapen. Sebelumnya, Roy Palunga juga pernah mendapat kepercayaan masyarakat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, saat ini rumah duka berada di kawasan KPR Serui. Keluarga masih menunggu kedatangan anak-anak dan kerabat lainnya yang berada di luar Serui untuk berkumpul bersama keluarga besar. Hingga berita ini diterbitkan, pihak keluarga belum mengumumkan jadwal pemakaman almarhumah karena masih menunggu kedatangan anggota keluarga dari berbagai daerah. Kepergian Mama Dorce Saka meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar Palunga, keluarga besar Toraja di Kepulauan Yapen, serta masyarakat yang mengenalnya. Ya, pendengar, itulah satu informasi ya, informasi duka cita yang berasal dari keluarga Bapak Wakil Bupati ya, Roy Palunga beserta keluarga. Kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Serui menyampaikan turut berbelasungkawa atas kepergian meninggalnya ibunda terkasih dari Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen ya, Bapak Roy Palunga beserta keluarga. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 9 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani rekan saya Simon Kayai dari pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan,

Sudah bernafas. Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.
2: Selamat.

Tifa merupakan salah satu alat musik tradisional Papua pada umumnya. Tifa alat musik pukul yang terbuat dari kayu berbentuk tabung. Pada bagian tengahnya dilubangi, kemudian salah satu sisinya ditutupi dengan kulit hewan yang sudah dikeringkan. Selain itu, pada sisi tifa biasanya diukir dengan bentuk ukiran khas dari masing-masing daerah di Papua. Tifa bagi masyarakat adat dari 7 suku yang mendiami Kepulauan Yapen sebagai pengatur irama yang ditabuh oleh para pendabuh tifa sebagai pengiring lagu, tarian tradisional, dan upacara-upacara adat. Biasanya, jenis tifa yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Berbagai kreasi dan variasi dalam memainkan musik tifa sering dilakukan di setiap pertunjukannya. Cintai dan lestarikan alat musik tradisional sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih setia bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Selamat siang untuk Anda, salam sehat, selamat beraktivitas, dan tentunya siang ini kami berharap semua aktivitas Anda berjalan lancar ya, dengan penuh semangat dan kebanggaan tersendiri untuk Anda. Pendengar yang berbahagia, di siang ini Lintas Suri Siang, saya Simon Kayai kembali hadir menemani ruang dengan Anda selepas rekan saya ya, Christine Patwa. Tepatnya di edisi Selasa 2 Juni 2026. Selamat siang, dan beberapa tembang-tembang hiburan masih terus saya layangkan di ruang dengan Anda. Semoga saja menjadi hiburan untuk Anda di siang ini, sekaligus menemani aktivitas-aktivitas Anda. Bagi Anda yang masih terus melakukan aktivitas ya, selamat siang juga untuk Anda yang sedang beristirahat. Selamat beristirahat, dan tentunya Pro 1 tidak akan pernah meninggalkan ruang dengar Anda dengan sajian-sajian tembang yang begitu menghibur suasana siang Anda. Selamat siang, salam sehat selalu.

Katanya, Indonesia itu negara yang berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan sopan santunnya. Dulu, cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tetapi, semakin kesini, tradisi ini semakin pudar dimakan zaman. Kebanyakan anak muda zaman sekarang, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua darinya, dia bersikap acuh tak acuh. Seolah-olah tak pernah tahu adab bersopan santun. Seperti ketika bertemu guru, mereka mengabaikan tradisi cium tangan. Bahkan, ada beberapa anak yang ketika diantar sekolah oleh orang tuanya, mereka hanya pergi begitu saja tanpa mencium tangan. Bagiku, lebih baik ikut menjaga tradisi cium tangan ini. Ayo, kita bangkitkan tradisi ini kembali dengan memulainya dari diri kita sendiri. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai attitude kita pun ikut berubah ya.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

Iya, pendengar setia program 1 RRI Surui, terima kasih. Anda masih setia bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Surui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar yang berbahagia, di siang ini kami cukupkan saja beberapa tempang-tempang hiburan yang mewarnai suasana siang Anda. Selanjutnya pendengar, kami akan kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna menyimak dan mengikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga disertai penyampaian potensi daerah dari berbagai kalangan yang akan mewarnai ruang dengar Anda di siang ini. Selepas warta berita dinamika olahraga. Selamat siang dan selamat menyimak penyampaian warta berita.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokru mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia.

0: tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Chatrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
3: Yes, super happy with my performance. Of course, happy.
2: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
3: I think I played really great match.
2: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
3: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
2: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
3: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
2: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bayi Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami, dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa memenangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Nitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topik yang akan dihadirkan nanti?
2: Baik, terima kasih Hana. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, nanti kita akan membahas mengenai koperasi yang disebut sebagai kekuatan baru dalam transformasi ekonomi Pancasila. Dalam peringatan hari lahir Pancasila kemarin, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya membumikan nilai-nilai ekonomi Pancasila melalui penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Koperasi dinilai mampu menjadi wadah gotong royong ekonomi sekaligus instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pun mendorong koperasi agar semakin berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk melalui pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Lalu bagaimana peran koperasi dalam mewujudkan transformasi ekonomi Pancasila? Sejauh mana koperasi mampu menjawab tantangan ekonomi di era modern saat ini? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah perkembangan hubungan internasional menyusul keputusan Iran yang menghentikan sementara perundingan dengan Amerika Serikat. Langkah tersebut menjadi perhatian dunia karena hubungan kedua negara selama ini memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah maupun kondisi geopolitik global. Berbagai pihak kini mencermati arah kebijakan yang akan diambil kedua negara tersebut. Lalu apa yang melatar belakangi penghentian sementara perundingan tersebut? Bagaimana dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan dunia internasional? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas fenomena tutupnya sejumlah gerai retail nasional yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Perubahan pola belanja masyarakat, perkembangan platform digital, hingga kondisi persaingan usaha disebut menjadi beberapa faktor yang memengaruhi industri retail saat ini. Fenomena ini pun memunculkan pertanyaan mengenai kondisi sektor perdagangan dan daya beli masyarakat. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik tutupnya sejumlah gerai retail tersebut? Apakah ini menjadi tanda perubahan perilaku konsumen atau ada faktor lain yang turut berpengaruh? Informasinya akan kami hadirkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi terkait penanganan korban pasca kebakaran yang terjadi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran yang melanda pemukiman warga tersebut mengakibatkan banyak warga terdampak dan harus mengungsi. Berbagai instansi terkait terus melakukan penanganan mulai dari penyediaan tempat pengungsian, layanan kesehatan, hingga bantuan logistik bagi para korban. Bagaimana kondisi terkini para korban terdampak kebakaran? Langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah dan pihak terkait untuk membantu pemulihan warga? Akan kami bahas nanti bersama narasumber terkait. Tetaplah bersama kami, Pro 3 RRI, untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan, maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
0: Baik, Ade. Terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang nanti. Dan kami menghadirkan video potensi daerah Gorontalo sebagai salah satu daerah dengan area perkebunan kelapa yang cukup luas. Memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha pengolahan batok kelapa yang bernilai ekonomi dan berorientasi ekspor. Bersama reporter Andrianto Sanga.
3: Pendengar dan pemirsa Pro 3 di mana saja berada, tempurung atau batok kelapa selama ini sering dianggap sebagai limbah yang kurang memiliki nilai guna. Padahal bagian kelapa tersebut dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi. Seorang pengusaha di Gorontalo berhasil memanfaatkan potensi tersebut dan kini usahanya terus berkembang dan mampu menembus pasar ekspor.
4: Provinsi Gorontalo merupakan salah satu kawasan yang memiliki areal lahan kelapa cukup luas di kawasan Indonesia Timur. Pemerintah mencatat Gorontalo memiliki areal perkebunan kelapa lebih dari 70 ribu hektare yang tersebar di 6 kabupaten dan kota. Berbeda dengan tanaman perkebunan lainnya, hampir seluruh bagian kelapa dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai tambah. Selain daging buah, air dan sabutnya, tempurung atau batok kelapa juga dapat diolah menjadi berbagai produk turunan yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya arang batok kelapa yang menjadi bahan baku utama dalam pembuatan arang briket. Potensi besar tersebut dimanfaatkan oleh salah seorang warga Kabupaten Gorontalo, Nijar Lawani. Melihat tingginya permintaan pasar terhadap arang batok kelapa dan produk turunannya, pada tahun 2021 ia mendirikan usaha yang diberi nama CV Natur Birkah. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengumpulan dan pemasaran arang batok kelapa menuju luar negeri.
5: Kami sudah melakukan aktivitas ekspor barang, khususnya briket, batok kelapa, bahan bakunya itu dari 2021. Jadi sudah berjalan 4 atau 5 tahun ini, kita sudah ada sekitar 30 lebih.
4: Untuk mendukung kegiatan usahanya, Nijar merekrut 12 tenaga kerja lokal yang bertugas melakukan bongkar muat material arang batok kelapa yang dibeli dari petani sampai ke gudang perusahaan yang berlokasi di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Arang batok kelapa yang telah dikumpulkan kemudian disortir dan dipacking menggunakan karung berukuran besar.
5: Kita ngambil dari petani. Jadi petani-petani kopra yang ada kelapa, kopranya diproses, dijual, batoknya pun mereka proses untuk dibakar. Mereka punya tungku pembakaran masing-masing. Jadi di kita itu, karena kita di sini sebagai pengepul, jadi petani-petani itu sudah tahu. Sudah tahu, baik mereka nggak punya akomodasi untuk antar, kita yang jemput. Dan harganya, belum butuh saya sampaikan, kalau pengambilan kami langsung di petani, kita yang jemput itu, di sekarang update-nya 9.800, tapi kalau kita tunggu di tempat ini, itu kita bayar selisih 210.000, kita tunggu di tempat per kilonya. Dengan spesifikasi kadar air. Maksimal 15%.
4: Permintaan pasar terhadap arang batok kelapa asal Gorontalo cukup tinggi. Setiap bulannya, perusahaan milik Nijar Lawani menerima permintaan arang briket sebanyak 2 kontainer dari Arab Saudi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, CV Natur Birkah secara rutin mengirimkan sekitar 10 kontainer material arang batok kelapa ke sejumlah perusahaan mitra yang berada di Pulau Jawa. Arang batok kelapa tersebut selanjutnya diolah menjadi arang briket sebelum diekspor menuju Arab Saudi.
5: Di ekspor pertama, kami produksi di sini. Masih ada pabrik briket di sini. Namun, karena adanya suatu dan lain hal, pabrik yang ada di sini tidak bisa beroperasi lagi. Dari segi kualitas menurun karena mesin-mesinnya itu sudah lama tidak diupdate lagi, sehingga ada komplain dari buyer kami untuk meningkatkan kualitas, sehingga kami terpaksa harus mengambil produksi yang ada di Jawa karena di Jawa banyak pabriknya. Itu mitra kami sudah PKS, sudah perjanjian kerjasama, kita yang supply raw material, kita pun kalau ada buyer permintaan untuk produk jadinya briket, kita bantu untuk tradingkan atau jualkan.
4: Melalui usaha yang dirintisnya, Nijar tidak hanya berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, tetapi juga ikut mendorong pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Kehadiran usaha ini juga memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan pendapatan petani sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor ekspor. Dari bisnis yang dijalankannya tersebut, Nijar mampu meraih keuntungan yang cukup besar setiap bulan.
3: Usaha arang batok kelapa ini menjadi bukti sumber daya Gorontalo dapat memberikan nilai tambah yang besar apabila dikelola dengan optimal. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Pemerintah Bima Nusa Tenggara Barat saat ini mendorong adanya diversifikasi pangan lokal melalui jenis pangan lokal yang kembali dikenalkan. Bersama reporter Sofian Asyari.
6: Bima Nusa Tenggara Barat masih memiliki potensi pangan lokal yang bisa dikembangkan.
7: B Bima, Nusa Tenggara Barat saat ini masih menyimpan potensi makanan lokal, yakni jenis sorghum dan jemawut. Jenis pangan lokal ini dikenal memiliki banyak kandungan nutrisi, baik asam animu, serat kalsium, dan lainnya. Bahan pangan lokal ini memang nyaris terlupakan di tengah gemuruh beragam makanan saat ini. Bahkan banyak warga di Bima khususnya berada di kota asing dengan jemawut dan sorghum. Seorang pemuda di Bima, Muhammad Salmin, mencoba mengenalkan kembali makanan pangan lokal ini. Agar menarik bagi masyarakat khususnya kalangan milenial dan Gen Z, diolah menjadi bahan makanan yang saat ini digandrungi. Salmin pun terus berinovasi untuk mengolah sorghum dan jemawut menjadi makanan yang digandrungi dan sehat. Upaya diversifikasi pangan yang dilakukannya pun menunjukkan hasil dengan berbagai jenis olahan pangan. Salmin juga merasa terpanggil untuk mengenalkan kembali dan melestarikan produk lokal ini. Sejumlah petani di Bima masih menanam sorghum dan jemawut meski terbatas. Diharapkan dengan langkah kecil ini dapat menggeliatkan kembali petani untuk tetap menanamnya.
8: Saat ini Marinpa Bima sedang fokus mengolah pangan lokal jemawut dan sorghum. Pangan lokal jemawut dan sorghum ini di daerah kami atau di Kabupaten Bima, Kota Bima dan sekitarnya merupakan pangan lokal yang sudah lama terlupakan. Pada saat periode beras instansi yang zaman Orde Baru itu sebelumnya merupakan pangan yang cukup digandrungi oleh masyarakat Bima. Pangan lokal ini menjadi concern kami karena sudah cukup lama terabaikan, tapi punya kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Dia punya asam amino, dia punya serat yang sangat bagus, dia kalsiumnya oke, gitu. Nah, membuat kami menjadi tertarik untuk mengangkatnya kembali sebagai pangan yang kayaknya masih sangat layak untuk dikonsumsi zaman sekarang. Kami terhubung sama petani-petani di pelosok-pelosok Bima untuk terus mengkampanyekan pangan lokal jemawut dan sorghum ini sebagai pangan yang kita tidak boleh meninggalkannya.
7: Salmin kini kerap diundang untuk memasarkan produknya di berbagai acara di Bima dan di luar, mengikuti berbagai kompetisi hingga tingkat nasional.
6: Dari Bima Nusa Tenggara Barat, Sofian Nasari melaporkan.
0: Nanti kami akan menghadirkan video potensi daerah berikutnya setelah jeda berikut.
1: Kilas Berita.
0: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara meminta proses rekrutmen tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 berjalan transparan, objektif, profesional, dan akuntabel. Hal ini disampaikan menjelang pengumuman hasil seleksi program yang diminati lebih dari 10.000 peserta dari hampir 2.000 perguruan tinggi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya tersedia sekitar 1.230 peserta dan 246 ketua tim. Menteri Iftitah menegaskan, TEP mencari generasi muda terbaik yang memiliki kapasitas dan semangat pengabdian bagi Indonesia, bukan karena kedekatan atau akses tertentu. Seluruh proses seleksi pun diminta didokumentasikan dengan baik demi menjaga kepercayaan publik. Informasi ini dan juga informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Tiga jaringan berita nasional. Ia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah, kisah cucur legendaris Usao, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang telah bertahan selama puluhan tahun. Bersama reporter Wiwin Ngari.
9: Di Jalan Timur Raya kilometer 28, jalur penghubung antara negara Indonesia dan negara Timor Leste, tepatnya di kawasan Oesao, Kabupaten Kupang, terdapat satu kuliner sederhana yang justru menjadi ikon perjalanan. Tengah babangka, pinggir babunga, kue cucur. Lebih dari sekedar jajanan, pondok jagung gerhana cucur Oesao menyimpan cerita perjuangan dan cita rasa yang melekat di hati penjual, pembeli, hingga para pelintas jalan.
10: Permisi, Ma.
11: Aroma
10: manis menggoda menyambut setiap pengendara yang melintas. Inilah kisah tentang ketekunan, rasa cukup, dan usaha kecil yang bertahan puluhan tahun dalam balutan kue tradisional khas Cucur Oesal. Usaha ini dimulai sejak 45 tahun lalu oleh Meti Fagidae. Dari modal kecil hanya Rp10.000, kini berkembang menjadi salah satu ikon kuliner di Oesal.
11: Kalau mulai cucur ini awal dari 45 tahun lalu, tapi masih kecil-kecil dari modal 10.000. Dengan jalannya waktu sudah berkembang di Pondok Gerhana, sudah berdiri dari 2010. Itu di rumah, di tempatnya sekarang bengkel Gerhana Motor, itu jualannya masih kecil-kecil, tapi berkembang sampai ini hari.
10: Berawal dari dapur rumah, usaha ini tumbuh seiring waktu. Bukan hanya cucur, tetapi juga merambah ke berbagai usaha lain. Namun, cucur tetap menjadi andalan utama. Salah satu pekerja di Cucur Gerhana, Malia Neonuva, mengatakan, keunikan cucur Oesao terletak pada bahan dan rasa. Menggunakan gula lontar alami, cita rasanya berbeda dari cucur kebanyakan. Di balik dapur sederhana, para pekerja setia menjaga kualitas rasa yang sudah dikenal luas.
12: Bahan-bahan yang dibutuhkan, tepung terigu,
13: tepung beras,
12: ada gula air, ada adas. Nah, kalau mau dilihat kue cucur di sini, dibilang termasuk oleh-oleh juga. Terlebih yang pulang-pulang kampung dong, kan sering bawa oleh-oleh kue cucur. Biasa campurnya di boker yang besar.
10: Saat ramai, puluhan hingga ratusan porsi bisa terjual dalam sehari. Tanya soal rasa, usaha ini juga dikenal karena memperhatikan kesejahteraan pekerjanya. Dari tempat tinggal hingga kebutuhan sehari-hari. Cucur Oesao bukan sekedar jajanan, tetapi juga simbol kerja keras dan kepercayaan. Hal ini tergambar dikala tim RRI Kupang mewawancarai salah satu pembeli.
14: Hari ini ada jalan-jalan ke Soe, singgah di Pondok Gerhana, Pondok Cucur Gerhana. Yang membedakan kue cucur di sini nih, rasa. Dia punya adas, itu rasa sekali, dan kue cucurnya tidak terlalu berminyak. Karena kalau pulang sampai di Kupang, sana ada kue cucur, kok pasti tanya. Rasanya tetap, dan ini apa resep rahasia? Tangan dari pemiliknya, Ibu Meti Ayal, itu ownernya luar biasa. Pokoknya Pondok Gerhana is the best lah, untuk kue cucurnya lah. Terbaik.
15: Oh, itu semua.
10: Dari generasi ke generasi, cucur Oesao terus bertahan dan berkembang. Sebuah bukti bahwa potensi daerah bisa tumbuh dari hal sederhana dan menjadi kebanggaan di jalur perbatasan. Demikian video potensi daerah kali ini. Saya Yuyun Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang UMKM di Pasar Tani Alun-Alun Nunukan memanfaatkan hasil produksi petani lokal dan menyulapnya menjadi minuman siap saji penuh gizi, yang tidak hanya mendatangkan keuntungan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan daerah. Bersama reporter Tiara Alia Az-Zahra.
16: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu lapak pedagang yang memanfaatkan hasil produksi petani lokal menjadi minuman siap saji dan berbio seperti apa lengkapnya. Yuk ikuti saya.
17: Sederhana tapi kaya akan manfaat. Kalimat itulah yang menggambarkan minuman buah jadul yang dijual oleh Warlinda, pemilik usaha Dapur Aisyah. Rasanya yang manis dan segar memadukan buah pepaya, kundur, serta nanas. Menariknya, minuman ini diracik khusus menggunakan bahan-bahan lokal untuk meredakan panas dalam serta kaya akan gizi yang baik bagi tubuh. Setiap pekannya, Dinda menjajakan dagangannya di Pasar Tani Alun-Alun Nunukan, Kalimantan Utara. Biasanya, wanita yang akrab disapa Linda ini menyajikan minuman buah jadul dalam keadaan hangat yang dibanderol seharga Rp10.000 per gelasnya.
18: Kalau
13: kalau boleh tahu ibu jualan apa ibu?
18: Jadi kalau di Pasar Tani kami spesial bawa buah jadul.
13: Buah jadul itu apa aja sih bu bahan-bahannya?
18: Komposisinya ada pepaya, anggur dan juga nanas. Jadi semuanya kita pakai bang buah-buahan lokal. Berdasarkan pengetahuan kami dari teman-teman moyang, buah jadul itu bermanfaat untuk mengurangkan panas dalam. Karena kita kan mengandung kundur. Kundur itu kan bagus juga untuk beberapa penyakit. Jadi kita jualnya dalam kondisi hangat seperti ini, belum dikasihkan dengan es. Jadi kalau misalkan teman-teman mau minum dengan es, bisa dikondisi kayak tinggal ditambah es.
17: Usaha ini telah ia geluti sejak tahun 2013 silam. Biasanya Linda juga aktif berjualan jika ada acara atau kegiatan tertentu di Nunukan. Dalam sehari, Linda biasanya membawa 3 balang minuman buah jadul. Satu balang dapat menghasilkan 50 hingga 60 gelas dengan estimasi omset mencapai Rp500.000 per balangnya. Kebaikan dari minuman buah jadul ini rupanya bukan hanya dirasakan oleh para penikmatnya, tetapi juga membawa berkah bagi petani lokal di Nunukan. Linda secara konsisten memanfaatkan buah-buahan hasil panen dari kebun di kawasan Jalan Sungai Fatima, Gang Damai, Nunukan. Selama belasan tahun berdagang, para petani lokal selalu mampu mengakomodir buah-buahan segar yang ia butuhkan.
13: Nah, kalau buah-buahannya itu didapat dari mana, Bu?
18: Petani-petani yang ada di sekitar kami.
13: Kalau sejauh ini, petani lokal masih mensuplai terus sih. Belum pernah kekosongan gitu, Bu.
17: Meski terkadang menghadapi kendala pada fluktuasi harga bahan baku, Linda tetap optimis. Sinergi yang baik antara pelaku UMKM dan petani lokal diyakini dapat menciptakan potensi besar untuk memajukan roda perekonomian di Kabupaten Nunukan.
19: Demikian potensi daerah di Kabupaten Nunukan kali ini. Saya Tiara Alia pamit, sampai jumpa.
0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 2 Juni. Dan kami akan hadirkan kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamen Haj Dahnil Anzar Simanjuntak melepas jemaah haji yang akan kembali ke tanah air. Wamen Haj berharap jemaah haji Indonesia bisa menjadi haji yang mabrur. Laporannya disampaikan Sariful Alam. Alam.
1: Ya, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak melepas jemaah haji Indonesia yang akan ke tanah air. Ia pun mendoakan jemaah haji Indonesia menjadi jemaah haji yang mabrur dan meningkatkan kesehatannya, kesalahannya. Wamen berharap sampai di tanah air para jemaah haji Indonesia tetap sehat, dan Wamen atas nama rakyat Indonesia dan Presiden Prabowo memohon maaf kepada jemaah haji Indonesia atas segala kekurangan dan kesalahan selama penyelenggaraan haji tahun 2026. Berikut keterangan dari Wamen Haj.
2: Ibu-ibu haja, Thoyyib Khair. Mudah-mudahan semuanya nanti kembali ke tanah air. Ini jamaah haji Kepri, kemudian mana lagi, dan sekitarnya semuanya bisa jadi haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah, sampai ke kediaman tetap sehat walafiat.
3: Ini haji tahun ini gimana ibu, yang ibu rasain
1: sendiri? Yang benar-benar dapat kami informasikan bahwasanya secara bertahap para jemaah haji Indonesia akan kembali ke tanah air, dan untuk pemulangan jemaah haji pertama itu dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kloter pertama yang berangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul dengan kloter lainnya dari berbagai embarkasi. Dan pendengar, menurut lisan pendengar, pelepasan kloter perdana dilakukan secara formal dan dihadiri pejabat Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham menegaskan kritik publik terhadap putusan kasus kematian pelajar MHS merupakan hak konstitusional masyarakat demokratis. Wakil Menteri HAM Mugianto menilai kebebasan menyampaikan kritik hukum secara objektif harus dihormati, tanpa mengurangi independensi lembaga peradilan. Mugianto menegaskan independensi peradilan merupakan prinsip utama negara hukum, yang wajib dihormati seluruh pihak tanpa pengecualian. Namun, ruang kritik masyarakat, keluarga korban, dan organisasi sipil harus tetap dijamin dalam negara demokratis. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memberikan kemudahan perubahan kemasan serta fleksibilitas pengadaan bahan baku untuk mengatasi kenaikan harga obat akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan beberapa kebijakan dilakukan untuk mempermudah perubahan kemasan serta memberikan fleksibilitas dalam bahan baku yang memungkinkan perusahaan beralih dari pemasok di satu negara ke pemasok di negara lain. Kebijakan ditetapkan dan diharapkan dapat menekan atau setidaknya menstabilkan harga obat. Berita mancanegara, kuasa usaha Ad Interim Kuai, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Phnom Penh, Chris Naji mengatakan, jumlah WNI mantan pekerja jaringan penipuan daring online scam yang mengajukan permohonan bantuan kepada KBRI terus mengalami peningkatan. Ia mengimbau WNI yang telah memiliki surat perjalanan laksana paspor, SPLP, dan memperoleh persetujuan penghapusan denda overstay, dapat segera membeli tiket kembali ke Indonesia agar proses penanganan terhadap WNI lainnya dapat berlangsung secara lebih optimal. Selain itu, Chris Naji juga mengingatkan otoritas Kamboja kini semakin tegas terhadap warga negara asing yang diduga terlibat dalam aktivitas penipuan daring. Berita olahraga, pelatih John Hartman memanggil bek muda Matthew Baker ke skuad timnas Indonesia untuk FIFA Match Day Juni 2026. Kehadiran pemain berusia 17 tahun tersebut menjadi sorotan karena ia merupakan pemain termuda dalam skuad Garuda saat ini. Matthew Baker yang saat ini bermain untuk Melbourne City FC sebelumnya juga memperkuat timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2026. Meski terbilang muda, Baker mendapat kesempatan berlatih bersama para pemain senior dan sejumlah pemain diaspora andalan timnas Indonesia. Hartman mengatakan pemanggilan Baker merupakan bagian dari program khusus yang sedang dijalankan tim pelatih. Program itu disebut sebagai strategi akselerasi untuk mempercepat perkembangan pemain muda potensial.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: the Argentinian. Bertoni. Powering through is Kempes. Oh, Young has saved it and it's gone in. Kempes will take the credit.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Perdagangan mencatat rasio kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,29% dari total angkatan kerja. Wamendag Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan rasio tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mendukung target Indonesia menjadi negara maju. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR menilai penyelenggaraan Haji 2026 mengalami perbaikan. Penilaian tersebut mencakup aspek manajemen jemaah dan kualitas pelayanan di lapangan. Direktorat Jenderal Imigrasi menyiapkan layanan Corridor Gate untuk menyambut kembalinya jemaah haji Indonesia ke tanah air. Melalui layanan ini, jemaah cukup melalui koridor yang telah disediakan tanpa perlu menjalani pemeriksaan keimigrasian konvensional maupun autogate. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.

0: Warta Nusantara.
1: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat menyiapkan mekanisme pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang, mulai dari proses kedatangan di Bandara Internasional Minangkabau BIM, pemeriksaan imigrasi dan kesehatan hingga penyerahan kembali kepada pemerintah daerah. Laporannya bersama Elan Silvia Sari.
2: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang akan dilakukan secara bertahap melalui dua gelombang penerbangan dari Arab Saudi, yakni melalui Bandara Jeddah dan Madinah. Pemulangan dijadwalkan berlangsung mulai 3 Juli.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
5: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
6: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
7: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: punya bola, jadi saya berhak tentukan siapa temanku.
1: Tong selalu tertawa bersama saat Tom main bola. Tapi sekarang tidak lagi karena ada virus corona. Serasa sepi sekali. Walaupun sering sapa teman-teman, Tong ada di kota yang sama, tapi Tong tidak bisa main seperti dulu lagi.
2: Aldo, kok kenapa kelihatan sedih?
1: Kakak Aldo rindu Aldo teman-teman. Yakob, Iqbal, Iksan, Bonar, Benny, dum kabar bagaimana?
2: Iya Aldo, kakak juga rindu sekali sama teman-teman kuliah. Kakak rindu suasana kampus. Kakak rindu sekali suasana seperti dulu lagi.
3: Persahabatan mereka bukan karena harta dan kekuasaan, tapi persahabatan mereka adalah tentang kebersamaan dan kesetiaan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Jogronegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutrup, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sa. Contoh, gending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau atau mengikuti siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Nari Sumiwa. Pendengar, 45 menit sudah kita lalui di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Satu informasi kembali kami kabarkan di ruang dengar Anda. Dari Nemo Pari Satu informasi terupdate yang mana dikutip dari laman serui.pos.com menuturkan IKT Kepulauan Yapen berduka, mamanya Wakil Bupati Roy Palunga meninggal dunia. Yang dilansir dari Kota Serui, keluarga besar Ikatan Keluarga Toraja IKT Kabupaten Kepulauan Yapen tengah berduka atas berpulangnya salah satu sesepupu atau sesepuh keluarga Toraja di Yapen. Mama Dorce Saka yang meninggal dunia pada usia 81 tahun di RSUD Serui pada Senin 1 Juni 2026. IKT Kepulauan Yapen, Peter Pulung, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kepergian almarhum yang dikenal sebagai sosok ibu yang sederhana, penuh kasih dan menjadi kebanggaan keluarga. Pendengar, menurut Peter Pulung, kepergian Mama Dorce menjadi kehilangan bagi keluarga besar Toraja di Kepulauan Yapen. Almarhumah dikenal sebagai seorang ibu yang berasal dan yang berhasil mendidik dan membesarkan anak-anaknya hingga meraih kesuksesan dalam berbagai bidang. Salah satu putra almarhumah adalah Roy Palunga, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Kepulauan Yapen. Sebelumnya, Roy Palunga juga pernah mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, hingga berita ini diterbitkan, pihak keluarga belum mengumumkan jadwal pemakaman almarhumah karena masih menunggu kedatangan anggota keluarga dari berbagai daerah. Kepergian Mama Dorce Saka meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar Palunga, keluarga Toraja di Kepulauan Yapen, serta masyarakat yang mengenalnya. Nari Sumiwa Erara Bomboni. Demikian pendengar, satu informasi terupdate dari seruipos.com menuturkan IKT Kepulauan Yapen berduka, mamanya Wakil Bupati Roy Palunga meninggal dunia.

Saudara pendengar yang berbahagia siang ini, dari Jalan Patimura Pura 1 RR Suri, kami masih terus menemani Anda dalam sajian hiburan musik dan informasi-informasi terupdate lainnya. Saudara, kembali kami sampaikan satu informasi masih dari seruipos.com, menuturkan Pendeta Musa Bisai dan keluarga ditemukan selamat, sempat kehabisan BBM di tengah perjalanan. Yang dilansir dari Kota Serui, kabar melegakan datang dari pencarian terhadap Pendeta Musa Bisai dan keluarganya yang sebelumnya dilaporkan belum tiba di Kampung Menarbu, Pulau Ron, Kabupaten Teluk Wondama. Berdasarkan informasi terbaru yang disampaikan pihak keluarga, Pendeta Musa Bisai dan rombongan telah ditemukan dalam keadaan selamat setelah sempat mengalami kendala kehabisan bahan bakar minyak atau BBM saat melakukan perjalanan laut dari Kampung Aiwondeni, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar setiap program Satu RRI Serui, kabar tersebut disampaikan oleh anggota keluarga Agustinus melalui unggahan di media sosial pada Senin 1 Juni 2026. Sebelumnya keluarga sempat merasa khawatir karena Pendeta Musa Bisai bersama keluarganya belum juga tiba di Menarbu setelah berangkat dari Aiwondeni pada Minggu 31 Mei 2026 sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur atau jam 4 subuh menggunakan speedboat. Padahal perjalanan laut tersebut diperkirakan hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam dalam kondisi normal. Keterlambatannya yang berlangsung hingga lebih dari satu hari memunculkan kekhawatiran dari keluarga dan masyarakat yang kemudian meminta dukungan doa serta bantuan pencarian. Pendengar setiap program Satu RRI Serui, dari informasi yang diperoleh, kendala utama yang dialami rombongan adalah kehabisan BBM di tengah perjalanan. Dalam kondisi tersebut, mereka berupaya menyelamatkan diri dengan mendayung speedboat menuju Pulau Auri. Keberadaan rombongan akhirnya diketahui setelah masyarakat di sekitar Menarbu melakukan pencarian dan menemukan mereka dalam keadaan selamat di pulau tersebut. Pendengar setiap program Satu RRI Serui dan seluruh warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya, keluarga menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan atas keselamatan Pendeta Musa Bisai dan seluruh anggota keluarga yang ikut dalam perjalanan tersebut. Mereka juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Pulau Ron dan Menarbu yang telah membantu melakukan pencarian hingga rombongan berhasil ditemukan. Dengan ditemukannya rombongan dalam keadaan selamat, kekhawatiran keluarga dan masyarakat yang sempat mengikuti perkembangan informasi ini akhirnya terjawab dengan kabar yang baik.

Ya, pendengar setia program A1 RRI Serui masih dari kawasan Jalan Patimura dengan beragam informasi-informasi terupdate yang akan kami layangkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, masih dari laman seruipos.com menuturkan Koalisi HAM Papua desak pemerintah Papua Selatan lindungi dan pulihkan hak Mama Yusinta Moiwen. Saudara pendengar, Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia HAM Papua mendesak pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah Kabupaten Merauke segera mengambil langkah perlindungan serta pemulihan hak-hak Mama Yusinta Moiwen yang mereka sebut sebagai korban pelanggaran HAM akibat pengembangan proyek strategis nasional PSN di Kabupaten Merauke. Desakan tersebut disampaikan melalui siaran pers nomor 012/SP/KPHHP/5/2026 yang diterbitkan pada 31 Mei 2026 di Kota Jayapura. Dalam siaran pers itu, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menilai Mama Yusinta Moiwen, perempuan adat Papua yang selama ini aktif menyuarakan dampak pengembangan PSN terhadap masyarakat adat di Merauke, berharap memperoleh perlindungan dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus Nomor 1 Tahun 2011 tentang pemulihan hak perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Pendengar setiap program A1 RRI Serui, Koalisi juga menyoroti berbagai upaya yang telah dilakukan Mama Yusinta.

Koalisi juga menyoroti berbagai upaya yang telah dilakukan Mama Yosinta atau Yasinta untuk menyuarakan aspirasi masyarakat adat, termasuk keterlibatannya dalam aksi Kamisan di Jakarta pada tahun 2024. Dalam aksi tersebut, Mama Yosinta bersama masyarakat adat Merauke menyampaikan aspirasi terkait dampak PSN kepada masyarakat pusat. Selain jalur advokasi publik, koalisi menyebut Mama Yosinta juga menempuh jalur hukum dengan memajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jayapura pada 5 Maret 2026. Gugatan tersebut ditujukan terhadap surat keputusan Bupati Merauke nomor 100.3.3.2/1105 tahun 2025 tentang kelayakan lingkungan hidup rencana kegiatan pembangunan jalan akses sepanjang 135 km sebagai sarana dan prasarana ketahanan pangan di Kabupaten Merauke. Koalisi berpendapat bahwa kondisi yang dialami Mama Yosinta memenuhi unsur sebagai korban pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Perdasus nomor 1 tahun 2011. Atas dasar itu mereka menilai yang bersangkutan berharap memperoleh pemulihan, perlindungan, rehabilitasi, kompensasi, jaminan keadilan serta berbagai bantuan lain yang diatur dalam regulasi tersebut. Dalam siaran persnya, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua menyampaikan 6 tuntutan utama. Di antaranya meminta Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke segera memulangkan, melindungi, dan memulihkan hak-hak Mama Yosinta Moiwen. Meminta Ketua DPR Papua Selatan serta Kelompok Kerja Perempuan MRP Papua Selatan untuk menjemput dan memulangkan Mama Yosinta. Serta mendesak Komnas HAM dan Komnas Perempuan memberikan perlindungan terhadap yang bersangkutan. Koalisi juga meminta DPR Papua Selatan melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menjalankan kewajiban perlindungan dan pemulihan hak korban sebagaimana diatur dalam Perdasus nomor 1 tahun 2011. Pendengar siaran pers tersebut ditandatangani Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, antara lain LBH Papua, PAHAM Papua, ALDP, KCP, KPKC, Sinode Tanah Papua, JPIC, OFM Papua, ELSAM Papua, YADUPA, YLBHI, LBH Papua Merauke, LBH Papua Posorong, Kontras Papua, dan Tongpu Ruang Aman. Hingga berita ini ditayangkan, seruipos.com masih berupaya memperoleh tanggapan dari pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah Kabupaten Merauke, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan ruang klarifikasi dan keseimbangan informasi.

0: Aceh, tadi saya ada lihat orang tuh dia pun kaki sebelah besar sekali. Macam kaki gajah begitu. Itu kenapa eh?
1: Mama, pasti dia ada salah injak. Makanya dia kena. Sayang dia ah.
0: Iki, masa bisa begitu tuh?
2: Bi, pace dengan mace. Kam salah sekali. Orang yang kaki sebelah kanan atau kiri besar itu yang kamu ada lihat, itu bukan jalan di sembarang tempat atau salah injak orang punya tanaman.
0: Terus itu apa, Pace?
2: Itu namanya penyakit kaki gajah.
0: Iki ya karo, penyakit apa itu?
2: Penyakit ini penyakit infeksi yang disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk.
1: Sungguh saya takut.
2: Pace dengan mace, saya mau kasih tahu eh. Penyakit kaki gajah ini menimbulkan cacat menetap di kaki, lengan, kantong buah sakar, payudara, dan alat kelamin.
0: Paci, tadi kau bilang tuh nanti bisa kena cacat tetap kah? Terus, supaya kita tidak kena sakit kaki besar kah? Atau kaki gajah itu bagaimana? Tung minum obat kah?
2: Betul, Maci. Kita harus minum obat untuk mematikan cacing filaria. Cacing filaria ini dibawa oleh nyamuk. Kalau nyamuk itu gigit, nanti cacing itu juga ikut masuk di gigitan itu melalui sel darah. Makanya harus minum obat.

0: dengan Mace. Jadi kamu harus minum obat nih, apalagi ini dari pemerintah.
1: Pace, kok tahu banyak ya? Pace, terus kalau kita mau dapat obat itu di mana kah?
0: Pace dengan Mace bisa dapat obat itu di puskesmas terdekat secara gratis. Obat ini pemerintah kasih untuk masyarakat supaya masyarakat tidak terkena penyakit kaki gajah.
2: Terima kasih banyak Bapak Dinas Kesehatan.
3: Gubernur Papua telah mencanangkan eliminasi penyakit kaki gajah sebagai prioritas pengendalian penyakit menular melalui program pemberian obat pencegahan secara massal setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut untuk mencegah kecacatan permanen akibat kaki gajah di Papua. Bulan eliminasi kaki gajah dilaksanakan serentak pada bulan Oktober di tahun 2019 di 18 kabupaten kota di Papua termasuk Kabupaten Mimika. Obat pencegahan penyakit kaki gajah ini diberikan kepada masyarakat dari usia 2-70 tahun. Jadi, anak-anak berusia di bawah 2 tahun, ibu hamil, penderita epilepsi, dan orang mengidap sakit berat tidak diperbolehkan mengkonsumsi obat pencegahan kaki gajah. Setelah minum obat pencegahan penyakit kaki gajah, memang biasanya muncul efek samping, yaitu rasa mual, pusing, mengantuk. Namun jangan khawatir, efek tersebut hanya muncul sebentar saja. Obat pencegahan penyakit kaki gajah ini gratis diberikan. Mari kita dukung bersama Bulan Gerakan Eliminasi Penyakit Kaki Gajah atau BELKAGA pada bulan Oktober tahun 2019. Ayo, lindungi diri dan keluarga dari penyakit kaki gajah dengan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ayo, sukseskan program Bulan Eliminasi Kaki Gajah atau BELKAGA tahun 2019 di Kabupaten Mimika. Hindari risiko cacat seumur hidup akibat penyakit kaki gajah serta terkena cacingan. Mari sama-sama lindungi diri dan keluarga kita dari penyakit kaki gajah dengan minum obat pencegahan filariasis. Informasi ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.

Pendengar setia program 1 RRI Serui, selamat sore untuk Anda ya. Salam sehat selalu, salam kekompakan via udara. Dan saudara pendengar di mana saja berada, selanjutnya kami akan mengajak Anda menyimak penyampaian Warta Berita Sore, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Selamat sore dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita.

kriterios perusahaan yang ditetapkan oleh standar nasional untuk mendapatkan nilai ijazah adalah yang pertama, rata-rata nilai rapor semester 7 sampai dengan 11.

Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Patimura, Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan warta berita Lintas Serui Sore edisi Selasa 2 Juni 2026 dengan topik utama. Sebanyak 23 siswa kelas 6 SD YPK Betania Maria Dei dinyatakan lulus 100%. Saudara, laporan ini akan dirangkai dengan informasi penting lainnya bersama saya Simon Kayai. Inilah berita Lintas Serui Sore selengkapnya.

0: Pendengar berita pertama, sebanyak 23 siswa kelas 6 SD YPKB Tania Maria Day dinyatakan lulus 100%. Selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
1: Kriteria keputusan yang ditetapkan oleh standar nasional untuk mendapatkan nilai ijazah.
2: Sebanyak 23 siswa dan siswi kelas 6 Sekolah Dasar YPKB Tania Maria Day dinyatakan lulus 100% pada tahun pelajaran 2025-2026. Keputusan tersebut ditetapkan melalui rapat bersama guru yang dipimpin Kepala Sekolah Sara Saimima SPD SD bersama guru-guru. Hasil kelulusan ini disampaikan pihak sekolah melalui pertemuan bersama orang tua siswa kelas 6 dan komite sekolah Selasa 2 Juni 2026. Kepala Sekolah Sara Saimima menyampaikan penetapan kelulusan berdasarkan pada sejumlah kriteria, yaitu peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memiliki perilaku minimal baik dan tingkat kehadiran maupun nilai rapot dan nilai ujian.
1: Kriteria keputusan yang ditetapkan oleh standar nasional untuk mendapatkan nilai ijazah adalah yang pertama, rata-rata nilai rapor semester 7 sampai dengan 11 dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 semester 1 dikalikan dengan 60%. Mata pelajaran matematika, rata-rata nilai rapornya 80, kemudian dikalikan dengan 60%, itu berarti anak mendapat nilai 48,00. Kemudian yang kedua, nilai ujian. Nilai ujian itu ada ujian tertulis, ada ujian praktik. Misalnya ujian matematika, ujiannya cuma ujian tertulis. Bila anak mendapat nilai 70, maka hasilnya itu dikalikan dengan 40%. Jadi 70 kali 40% dapatnya 28,00.
2: Sara Saimima juga menegaskan kepada 23 siswa dan siswi kelas 6 untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP tidak terhenti sampai di sini. Untuk melanjutkan ke SMP membutuhkan dukungan dan perhatian orang tua, memberi motivasi dan dukungan.
1: Kalau kalian berhasil, bukan cukup sampai di sini. Ini adalah awal dan langkah baru untuk menuju masa depan yang lebih luas. Mungkin itu kalian akan bertemu dengan tantangan yang lebih besar. Bila kalian sudah lulus dari SD, kalian masuk SMP. Di sekolah dasar, kalian cuma berhadapan dengan wali kelas, guru mata pelajaran agama, guru mata pelajaran SPDP.
2: Selain kelulusan 100% hasil tes kemampuan akademik, TKA juga menunjukkan capaian yang baik. Sehingga pihak sekolah berharap kepada orang tua membantu sekolah untuk anak-anak tetap belajar ketika kembali dari sekolah ke rumah. Sara Saimima juga menyampaikan apresiasi kepada guru dan orang tua atas dedikasi kerjasama dalam membimbing peserta didik selama menempuh pendidikan di STB Tania Maria Day selama 6 tahun. Salo Ayomi melaporkan.
0: Pendengar, TK Darussalam Serui gelar acara penamatan dan perpisahan peserta kelompok B. Selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: TK Darussalam Serui menggelar acara penamatan dan perpisahan peserta didik kelompok B tahun pembelajaran 2025-2026 di Gedung Serbaguna Darussalam Serui pada Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai penampilan dari para peserta didik, mulai dari tarian daerah, nyanyian, hingga peragam busana adat dari berbagai daerah di Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas Kepala Bidan Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen, Yuliana Karolna Sayori SE. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh Dewan Guru yang telah mendidik dan membimbing anak-anak selama menempuh pendidikan di TK Darussalam Serui.

0: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Darussalam Serui, Salvia Rukasaib, SPD AUD mengatakan, tahun pembelajaran 2025-2026, pihak sekolah menamakan sebanyak 80 peserta didik terdiri dari kelompok B. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua murid yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada TK Darussalam Serui serta mendukung berbagai program sekolah selama ini. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian warta berita lintas Serui sore Pro 1 RRI Serui. Saudara, kita beralih pada informasi lainnya. Pendengar, Pendeta Musa Bisa yang dikabarkan hilang akhirnya ditemukan bersama rombongan dalam keadaan selamat. Selengkapnya, ikuti laporan Salo Ayomi.
2: Pendeta Musa Bisai, warga kampung Aiwondeni, distrik Benawa, Kabupaten Kepulauan Yapen, bersama 12 orang keluarga yang dilaporkan dalam perjalanan menuju Pulau Ron pada Minggu 31 Mei 2026 dinyatakan hilang, akhirnya ditemukan. Basarnas Yapen kepada RRI menyampaikan, Pendeta Musa Bisai bersama rombongan dalam perjalanan menuju Pulau Ron kehabisan bahan bakar minyak, sehingga mereka mendayung ke Pulau Auri, dan pada pagi hari keluarga yang berada di pulau tersebut mencari dan menemukan mereka dan menyelamatkan mereka. Saat ini mereka sudah berada di Pulau Ron, Kabupaten Teluk Bintuni. Dikatakan Pendeta Musa Bisai bersama rombongan saat ini berada di Pulau Ron bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Salo Ayomi melaporkan.
1: Demikian pendengar penyampaian warta berita lintas Serui sore Pro 1 RRI Serui yang dilaporkan rekan Salo Ayomi tadi terkait Pendeta Musa Bisa yang dikabarkan hilang akhirnya ditemukan bersama rombongan dalam keadaan selamat. Saudara, mewakili tim yang bertugas sore ini, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Selamat sore, salam sehat selalu, salam kekompakan via udara.

Saudara pendengar, 2 menit sudah kita lalui dari pukul 16 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program Masato RRI Serui. Ya, pendengar, rangkaian hiburan dari album Dangdut masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Di sore hari ini harapan kami semoga Anda terhibur via udara.

0: Pendengar, rangkaian informasi juga akan kami hadirkan di sela-sela hiburan bersama Imam S. Arifin, Maggie Said, juga ada Leo Waldi dengan tembang-tembang nostalgia dari album dangdut yang masih terus kami ketengahkan ke ruang dengar saudara di sore hari ini. Dan tanda waktu menunjukkan pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Saya Anggra Rani masih akan menemani ruang dengar saudara hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur mendatang.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
4: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
5: Say, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Say.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya baik, saudara pendengar, pukul 16 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama program Masa 1 RRI Serui. Ya pendengar, menemani ruang dengar saudara, informasi-informasi akan kami hadirkan juga menambah agenda informasi pada ruang dengar Anda di sore ini. Ya, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kepulauan Yapen kembali melaksanakan program layanan jemput bola atau jebol untuk membantu masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan. Ya, kegiatan pelayanan ini dipusatkan di Puskesmas Miobo, Kampung Kaipuri, Distrik Pulau Kurudu dan berlangsung mulai 31 Mei hingga 6 Juni 2026. Ya, mendengar, melalui kegiatan tersebut, masyarakat Distrik Pulau Kurudu diberikan kesempatan untuk mengurus dan melengkapi berbagai dokumen kependudukan

Iya, program jemput bola merupakan salah satu upaya Dukcapil dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang berada di wilayah kepulauan dan daerah yang jauh dari pusat pelayanan administrasi kependudukan di Kota Serui.

0: Ya, dengan adanya pelayanan langsung di Distrik Pulau Kerudu, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan administrasi kependudukan tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu perjalanan yang lebih besar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen juga mengingatkan masyarakat agar membawa dokumen pendukung yang diperlukan sesuai jenis layanan yang akan diurus, sehingga proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Ya, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan seluruh warga memiliki identitas kependudukan yang sah dan tercatat dengan baik dalam sistem administrasi kependudukan nasional. Ya, pendengar, itu informasi terkait dengan warga Pulau Kerudu diharapkan manfaatkan layanan KTP, KK, KIA, dan Akta Gratis Dukcapil Yapen 31 Mei sampai 6 Juni 2026. Ya, pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya setelah kita dengarkan kembali dulu beberapa nomor lagu. Masih dari album Dangdut menemani ruang dengar Anda di sore hari ini.
1: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, 28 menit sudah kita lalui dari pukul 16 waktu Indonesia Timur dan 3 tembang berturut-turut. Ada Carmilla, juga Hitam di Kulit Manis di Hati yang telah hadir menemani ruang dengar Anda, dan juga Gadis Manis yang masih dalam nuansa dangdut menemani kebersamaan kita, semoga terhibur via udara. Ya, kita beralih pada informasi selanjutnya, masih seputar dari Kepulauan Yapen ya, terkait dengan 10 fans negara peserta Piala Dunia 2026 di Yapen ya, sepakat gelar konvoi bersama jelang kick off. Ya, pendengar, menyambut perhelatan akbar Piala Dunia 2026, para penggemar sepak bola di Kepulauan Yapen menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan dan sportivitas selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Ia bertempat di ruang rapat kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kepulauan Yapen pada Minggu 31 Mei 2026, digelar pertemuan yang mempertemukan berbagai komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026. Pendengar, pertemuan tersebut dihadiri perwakilan fans Argentina, Belanda, Belgia, Brasil, Jerman, Inggris, Spanyol, Portugal, Prancis, dan Kroasia. Dalam pertemuan itu, seluruh perwakilan fans sepakat untuk melaksanakan konvoi bersama pada 10 Juni 2026, sehari sebelum pembukaan resmi Piala Dunia 2026. Konvoi direncanakan mengambil titik start dan finish di alun-alun Trikora Serui. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen, Sony Wuria, mengatakan bahwa inisiatif mengumpulkan seluruh komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia merupakan bagian dari upaya mitigasi agar euforia turnamen tidak menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. Nah, menurutnya, semangat mendukung tim favorit harus tetap dibarengi dengan sikap saling menghormati antar pendukung negara yang berbeda. Ya, Sony yang akrab disapa Bebeto Wuria oleh kalangan fans Brasil turut mengapresiasi kehadiran dan komitmen seluruh perwakilan fans yang hadir dalam pertemuan tersebut. Ia berharap momentum Piala Dunia 2026 dapat menjadi sarana mempererat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat di Kepulauan Yapen. Ya, melalui kesepakatan bersama tersebut, para penggemar sepak bola di Yapen berkomitmen menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai ajang hiburan dan persaudaraan, sekaligus menunjukkan bahwa perbedaan dukungan tidak menghalangi terciptanya kerukunan dan keamanan di tengah masyarakat.

Ya, itu informasi seputar 10 fans negara peserta Piala Dunia 2026 di Yapen, sepakat gelar konvoi bersama jelang kick-off. Kita beralih ke informasi dari Biak terkait dengan Bupati Biak Numfor. Tinjau lokasi ledakan diduga bom Perang Dunia II, pastikan penanganan korban dapat penanganan maksimal. Ya, dari Biak, pendengar, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra meninjau langsung lokasi ledakan dahsyat yang diduga berasal dari bom sisa Perang Dunia II di kawasan Yenures, Kelurahan Vandoi, Kabupaten Biak Numfor pada Minggu 31 Mei 2026.

0: Ya, pendengar, dalam kunjungan tersebut Bupati didampingi Kapolres Biak Numfor untuk melihat secara langsung kondisi lokasi kejadian sekaligus memastikan penanganan terhadap para korban berjalan maksimal. Ya, di hadapan warga dan korban keluarga korban, Markus Mansnembra menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas insiden tragis yang mengakibatkan korban jiwa serta sejumlah warga mengalami luka-luka. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, Bupati menegaskan bahwa penanganan pasca ledakan menjadi prioritas utama. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah mengambil sejumlah langkah cepat, termasuk menerjunkan tim medis untuk memberikan perawatan intensif kepada korban yang mengalami luka-luka. Selain itu, pemerintah daerah juga telah menyalurkan bantuan kebutuhan bapok serta mendirikan tenda-tenda darurat guna memenuhi kebutuhan warga terdampak di sekitar lokasi kejadian. Ya, dan menurut Bupati, pemerintah sebenarnya telah menawarkan tempat penampungan yang lebih layak bagi para korban. Namun karena sebagian warga memilih tetap berada di sekitar lokasi kejadian, pemerintah memutuskan untuk memfasilitasi kebutuhan mereka dengan mendirikan tenda darurat dan menyediakan berbagai keperluan dasar di lokasi tersebut. Ya, insiden yang terjadi sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur itu diduga kuat dipicu oleh amunisi peninggalan Perang Dunia II yang masih kerap ditemukan di wilayah Biak. Ledakan tersebut mengguncang kawasan permukiman warga dan menimbulkan kepanikan di sekitar lokasi. Ya, menyikapi kejadian tersebut, Bupati mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mendekati area yang diduga masih berpotensi menyimpan bahan peledak berbahaya tersebut. Ia juga meminta masyarakat menyerahkan proses evakuasi, penyisiran, dan pengamanan kepada aparat berwenang. Ya, hingga Minggu malam, koordinasi antara pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan pihak kepolisian terus dilakukan untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik serta menjamin keamanan di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, aparat gabungan masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti ledakan serta mengantisipasi kemungkinan adanya sisa munisi lain yang masih tertanam di kawasan tersebut. Ya, pendengar, itu informasi terkait dengan Bupati Biak Numfor tinjau lokasi ledakan diduga bom Perang Dunia II. Pastikan penanganan korban dapat penanganan maksimal. Ya, 36 menit sudah kita lalui dari pukul 16 waktu Indonesia Timur dan rangkaian hiburan kembali masih akan hadir. Masih dari program Prodangdut menemani ruang dengar Anda.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Pro 1 RRI Serui.
1: Ya, saudara pendengar, demikian rangkaian hiburan dari

Iya, saudara pendengar masih bersama program 1 RRI Serui dan pukul 17 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan ke ruang dengar saudara kembali rangkaian hiburan dan juga informasi ya. Seputar konsumsi minuman keras atau miras dan juga ganja di Kepulauan Yapen yang akhir-akhir ini membawa dampak buruk yang sangat nyata terhadap kesehatan fisik, kondisi mental, serta stabilitas keamanan masyarakat setempat.

Iya, pendengar, konsumsi miras dan juga ganja di Kepulauan Yapen yang akhir-akhir ini berada dalam tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan juga sangat mengancam masa depan generasi muda di Kota Serui dan sekitarnya. Ya, maraknya penyeludupan narkoba dari luar daerah seperti penggagalan peredaran belasan kilogram ganja asal Jayapura oleh Polres Kepulauan Yapen yang menunjukkan bahwa wilayah ini sedang menjadi target pasar aktif. Iya, penyalahgunaan zat adiktif ini membawa dampak buruk yang nyata di tengah masyarakat, yang mana lonjakan kasus kriminalitas dan juga Kamtibmas. Iya, sebagai pemicu kejahatan jalanan terkait dengan efek miras yang menghilangkan kesadaran menjadi motor utama terjadinya perkelahian antar pemuda, penganiayaan juga pembunuhan di Yapen. Serta kekerasan domestik yang mana konsumsi miras ini berbanding lurus dengan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Juga dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ya, pengendara yang berada di bawah pengaruh alkohol atau ganja memicu tingginya angka kecelakaan fatal di jalan raya Kota Serui. Iya, kemudian dampak buruk yang berikut adalah ancaman kesehatan mental dan fisik yang merupakan mengakibatkan kerusakan organ fatal dengan konsumsi alkohol oplosan maupun miras berkadar tinggi merusak organ hati, ginjal dan juga jantung. Kemudian gangguan psikosis atau ganja. Kandungan THC dalam ganja memicu gangguan mental berat seperti halusinasi paranoid, juga kecemasan berlebih, hingga gejala skizofrenia, serta perilaku seks berisiko. Mabuk miras mengurangi kontrol diri, memicu hubungan seks bebas yang mempercepat penularan virus HIV/AIDS di wilayah Papua dan juga khususnya di Kepulauan Yapen. Iya, dan dampak yang berikut adalah rusaknya masa depan dan kerugian sosial. Iya, putus sekolah mengakibatkan putus sekolah yang mana mayoritas pengguna menyasar pelajar tingkat SMP SMA dan juga pemuda gereja yang menyebabkan produktivitas mereka menurun drastis dan berujung putus sekolah. Dan juga siklus kriminalitas berulang yang mana banyak pengendar di Yapen teridentifikasi sebagai residivis atau mantan narapidana yang kembali terjerat kasus serupa menciptakan lingkaran setan kriminal di komunitas lokal. Untuk itu respon pemerintah dan juga aparat bahwa melihat situasi yang kian darurat, Satpol PP Provinsi bersama dengan Polres Yapen gencar mengadakan

edukasi keliling ke sekolah-sekolah ataupun pemuda gereja. Ya, aparat menegaskan bahwa masyarakat harus proaktif melaporkan aktivitas mencurigakan atau peredaran gelap di lingkungan sekitar guna memutus rantai pasokan saat terlarang tersebut.

0: Kota Perjuangan. Seperti itulah sebutan lain untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Namun bukan tanpa alasan, julukan Kota Perjuangan sering disebut baik oleh masyarakat di Kepulauan Yapen maupun orang yang mengunjungi Kota Serui. Ketika menyebut nama Kota Perjuangan, maka ingatan kita akan tertuju pada sosok pahlawan nasional asal Kepulauan Yapen, Silas Papare. Pendengar, tokoh pejuang nasional Silas Papare adalah salah satu dari para pejuang yang ikut merumuskan hingga melepaskan Irian Jaya ke pangkuan Ibu Pertiwi dari cengkraman kolonial Belanda. Walaupun mereka kini telah berkalang tanah, namun sejumlah situs-situs sejarah ikut mengabadikan gerak langkah, keringat, cucuran air mata, hingga tetesan darah yang telah dicurahkan untuk pembebasan Irian Jaya. Ones Wayoi, anak dari Peter Wayoi, seorang tokoh pejuang pembebasan Irian Jaya, bergabung dalam PKII yang diketuai oleh Silas Papare, berkisah tentang perjuangan ayahnya kalah itu.
1: Bicara tentang Merah Putih di Kota Serui, di Pulau Yapen, dari tulisan-tulisan merupakan referensi yang ada selama ini, itu ada dalam buku sejarah terbentuknya PKII. PKII yang diketuai oleh Silas Papare. PKII, Partai Kemerdekaan Indonesia Irian. Kronologi terbentuknya PKII yaitu di tahun 1956 hadir Samratulangi dengan Sugoro dan beberapa teman yang diasingkan karena perjuangan Indonesia pada waktu itu, diasingkan ke Serui dan ditempatkan di situs Samratulangi yang ada sampai hari ini.
2: Rombongan itu ada, rombongan kedua.
1: Dan ketika itu, tahun 1954, itu rumah sakit Sending Serui dibuka oleh Pendeta Bau. Dan di situ dipekerjakan seorang Papua yang pertama jadi perawat itu Silas Papare. Silas Papare dalam tugas sebagai perawat, karena rumah sakit dengan situs Samratulangi itu dekat, ada komunikasi internal antara Silas Papare dengan Dr. Samratulangi. Dan dalam pertemuan sehari-hari di situ, Samratulangi ini seorang politisi yang terus menggemakan Merah Putih. Beliau bercerita tentang perluasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Dan di situ beliau memberikan pembelajaran politik bagi Silas Papare. Kemudian Silas Papare dalam semangat Merah Putih itu, Silas Papare membentuk partai untuk menentang pemerintah Belanda, Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, yang diketuai oleh Silas Papare. Kemudian ada komisaris-komisaris itu, antara lain Tanjunek, Bapak Yoris Rawiyai, ada Alwi Rahman, kemudian ada Benyamin Kayai, dan perwakilan-perwakilan itu dibagi di seluruh Yapen itu untuk menyuarakan Merah Putih. Merah Putih untuk lepas dari kolonialisme Belanda, berintegrasi dengan Indonesia, selanjutnya nanti Indonesia akan perhatikan.
0: Pendengar, Merah Putih bukan hanya sebatas bendera negara kita. Merah Putih telah menjelma menjadi darah yang mengalirkan energi nasionalisme kepada mereka, para pejuang pembebasan Irian Jaya, Bapak Ones Wayoi masih berkisah tentang perjuangan mereka.
1: PKI itu Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, maka muncullah khusus untuk menggalang pemuda, muncullah GAPI.
3: Itu singkatannya.
1: GAPI itu Gabungan Pemuda Indonesia. Padahal waktu itu cuma putra-putra dari Yapen saja dan Waropen saja. Khusus untuk kalangan pemuda. Itu diketuai oleh Peter Wayoi. Oleh Peter Wayoi dan terjaring 60 pemuda. Dan 60 pemuda itu dengan apa pembelajaran politik merah putih, akhirnya mereka mengambil satu berapat, kemudian mengambil satu keputusan untuk harus sumpah merah putih. Dan sampai pada puncaknya tanggal 28 Oktober tahun 1958, itu 60 pemuda yang tergabung dalam GAPI ini, mereka mengambil keputusan untuk sumpah pemuda. Mereka naik di Gunung Awawif di Surlaut. Kemudian mereka pajang tiang bendera dan di situ ada upacara. Mereka pajang tiang, kemudian mereka angkat bendera merah putih dengan sumpah janji. Nah, itu ada di dalam tulisan sumpah merah putih. Isinya itu kami pemuda merah putih menyatakan tekad untuk melawan penjajah kolonialis Belanda dan masuk dalam Republik Indonesia.
0: Pendengar, tak mudah memperjuangkan sebuah kemerdekaan. Namun dari apa yang dikisahkan Bapak Ones Wayoi, mengingat perjuangan ayahnya Peter Wayoi, kalah itu yang ikut berjuang dalam Partai Kemerdekaan Indonesia Irian. Persatuan dan kekompakan terjalin cukup baik. Tak ada rasa iri dan persaingan satu dengan yang lain, tetapi kekompakan, saling dukung dan menghargai satu dengan yang lain, itulah kekuatan mereka. Sebagai anak pejuang, merah putih memiliki arti yang bernilai.
3: Kondisi saat itu seperti apa, Bapak, sehingga merah putih ini harus...
1: Ya, kondisi pada saat itu setelah GEMA pembentukan dari Partai Kemerdekaan Indonesia Irian ini membuat Belanda mulai menggerakkan sayapnya untuk menekan lapisan masyarakat untuk tidak melakukan aksi merah putih. Jadi gerakan merah putih itu pada saat itu para pemuda dan pemudi waktu itu mereka membuat seluruh yang mereka gunakan itu simbol merah putih. Perahu yang digunakan itu gambar cat merah putih, baju yang digunakan juga merah putih. Jadi itu sebagai suatu ekspresi untuk melawan Belanda. Dan itu kaum ibu pada waktu itu mereka giat untuk menjahit, masak dan untuk kumpul uang.
3: Jadi ini lokasinya masih di Awawis.
1: Ya, Awawis
3: di pertama kali di atas.
1: Ya,
3: di Awawis,
1: pertama kali
3: bendera dikibarkan.
1: Nah, itu sesuai dengan dokumen yang ada sampai saat ini, dan kebetulan bapak saya yang memberikan keterangan itu bendahara dua dari Partai Kemerdekaan Indonesia Irian. Pada saat itu masih kecil, saya lihat dokumen-dokumen merupakan kertas-kertas itu kan masih atap dan gumbian, baru bambu yang dipakai untuk ikat itu mereka bikin ujungnya itu bolong, dokumen-dokumennya mereka sisipkan di atas. Jadi penyelidik Belanda datang untuk periksa, tidak ketemukan apa-apa. Jadi mereka himpun uang untuk berangkatkan Silas Supari ketemu dengan Soekarno.
0: Ada rasa bangga ketika mengenang semangat perjuangan mereka, para pejuang pembebasan Irian Jaya. Namun, ada terbersit kekecewaan yang mendalam, manakala pengorbanan mereka yang berjuang mengembalikan Irian Jaya ke Ibu Pertiwi tidak mendapat apa yang seharusnya diberikan negara bagi anak dan cucu yang ditinggalkan.
3: Dari sisi anak pejuang ini, Bapak melihat dari bendera dikibarkan dengan sangat sekarang seperti apa?
1: Ya, jadi kalau Bapak mau gambarkan, ya itu ada semacam rasa kesal.
3: Ada kesal ya?
1: Kesal. Artinya kalau kita lihat moto bangsa kita ini, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan, yang seharusnya bagian ini tidak bisa dibiarkan berlalu seperti begitu. Karena tanpa pejuang-pejuang ini, Papua tidak akan terintegrasi ke NKRI. Karena di 53 Belanda, itu sehingga kalau sebagai anak pejuang, kami lihat bagian daripada ini kurang diperhatikan oleh pemerintah yang seharusnya menjadi primadona. Dan kalau menurut kami itu Kota Serui ini sebenarnya harus menjadi perhatian pemerintah untuk pembangunan dan lain sebagainya sebagai tanda jasa dari para pahlawan pejuang. Sebagaimana Silas Papare ketika tahun 79 sebelum meninggal, dia panggil kami waktu itu masih muda-muda, panggil kami dan dia pesan kepada kami. Dia bilang, jangan sebut dan sanjung namaku, tapi antar rakyatku menikmati kesejahteraan dalam bingkai NKRI. Nah, itu yang menjadi amanah bagi kami sampai hari ini.
0: Pendengar, berkibarnya merah putih di puncak gunung Awowis Serui Laut membakar semangat nasionalisme para pemuda kala itu yang mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda untuk sebuah tujuan, yaitu pembebasan Irian Jaya dari cengkraman kolonial Belanda ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Kisah mereka, para pahlawan kusuma bangsa, sudah tak terdengar lagi. Tapi, gema, semangat juang mereka masih membekas di atas tanah para pejuang. Bagimu generasi muda, janganlah terkikis dan hilang semangat nasionalisme dari para pendahulumu di atas negeri perjuangan Serui. Mereka, para pejuang pembebasan Irian Jaya, sudah menyelesaikan tugas mereka. Tapi satu pesan mereka, teruskanlah perjuangan kami. Kobarkanlah api nasionalisme di atas negeri ini, negeri yang dijuluki Kota Perjuangan, Serui.

Iya, saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui dan 41 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Mendengar, kita kembali pada informasi di sore hari ini dari Kota Jayapura. Polda Papua mendata terdapat 19 orang yang mengalami luka-luka ringan akibat ledakan bom di kawasan perikanan Kompleks Perumahan Nelayan Jalan Walter Monginsidik, Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, yang terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Ya, Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Cahyo Sukarnito menjelaskan ke 19 orang ini sudah mendapatkan penanganan medis. Ledakan tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan di sekitar lokasi. Dan berdasarkan hasil pendataan sementara, terdapat 12 bangunan yang terdampak, terdiri dari 3 bangunan rusak ringan, yakni 2 unit rumah dan 1 gereja, serta 9 bangunan mengalami kerusakan parah, dengan 4 rumah hancur total yang berada tepat di sekitar titik sumber ledakan dan 5 bangunan lainnya mengalami rusak berat. Menurutnya, sejumlah saksi ledakan terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan suara yang sangat keras hingga terdengar dari radius yang cukup jauh. Ya, tim penjinak bom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Papua tiba di Biak, dan kehadiran tim J-Bom tersebut bertujuan untuk melakukan sterilisasi sekaligus penanganan tempat kejadian perkara guna memastikan tidak terdapat benda berbahaya lainnya yang berpotensi mengancam keselamatan petugas maupun masyarakat sekitar. Ya, Polda Papua mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap benda-benda mencurigakan yang diduga merupakan sisa peninggalan perang. Ya, hingga saat ini tim gabungan masih terus melaksanakan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Sementara lokasi kejadian tetap berada dalam pengamanan aparat kepolisian guna kepentingan evakuasi dan penyelidikan lebih lanjut. Dari kejadian ini, 8 orang meninggal dunia. Sebanyak 5 jenazah sudah dievakuasi ke rumah sakit setempat, sementara 3 orang lainnya masih dalam pencarian.

Iya, pendengar, 44 menit sudah kita lalui dari pukul 17 dan kami akan hadirkan ke ruang dengar saudara. Deretan lagu-lagu religi bernuansa islami menemani ruang dengar saudara, khususnya bagi umat Islam, jelang azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya.

Ya Allah, sekian lama hambamu tersesat di dalam kegelapan. Sekian lama hambamu berada di dalam kenistaan, ya Allah. Kau berikan kesempatan kepada hambamu. Kau berikan cahaya kepada hambamu untuk kembali meniti di jalanmu, ya Allah.

Ya, saudara pendengar, demikian lagu-lagu religi bernuansa Islami yang telah kami hadirkan khusus bagi Anda umat Muslim dimanapun Anda berada dalam menjalankan ibadah sholat maghrib untuk daerah Seruit dan sekitarnya. 32 menit ya sudah kita lalui dari pukul 18. Dan pendengar, kini kita beralih pada program acara mendatang, yaitu monolog kisah inspiratif. Dan kali ini kami hadirkan dari sosok Ian Cherumbino. Iya, Ian Cherumbino adalah seorang guru dan juga penulis lagu asal Papua yang lahir dari pasangan Robert Rumbino dan Alexandrina Morin, yang mana ia menghabiskan sebagian masa kecilnya di Biak Numfor hingga menyelesaikan pendidikan di sekolah guru. Ya, setelah ia lulus, ia memulai karirnya sebagai guru di Paniai, Papua Tengah. Dan selama mengajar di Papua Tengah, pengalaman tersebut menjadi sumber inspirasi bagi Rumbino untuk menciptakan lagu Tanah Papua. Ia dalam lagu tersebut, ia menggambarkan keindahan alam Papua, termasuk gunung-gunung tinggi yang kaya akan emas. Ya, untuk karyanya, pada 1975, Ian Cherumbino pertama kali naik pesawat Twin Otter, dan dalam perjalanan satu jam tersebut, ia terpesona oleh keindahan alam Papua seperti Puncak Jaya yang dikelilingi gunung dan awan mirip salju abadi. Ketika menginjakan kaki di Puncak Jaya, Ian Cherumbino sangat terkesima dengan kehidupan masyarakat di pegunungan yang selama ini ia ketahui, yang selama ini tidak ia ketahui, mengingat keterbatasan media pada masa itu. Ya, pesawat hanya mengantarnya sampai Mulia, ibu kota Puncak Jaya, dan dari sana Ian Cherumbino berjalan kaki selama satu hari satu malam menuju Sinak. Sepanjang perjalanan, ia merasa Papua penuh misteri, dengan pemandangan yang memukau, seperti burung kakatua putih terbang di lereng gunung. Dan di perjalanan, Ian Cherumbino hanya membawa uang Rp300.000 untuk membeli tebu sebagai pengganti air minum dan ubi untuk dimasak dengan cara dikubur dalam abu. Ya, pendengar, di Sinak, Ian Cherumbino menemukan masyarakat yang hidup bergantung pada alam tanpa mengenal nasi. Mereka hanya makan ubi dan minum air dari lereng gunung. Ian Cherumbino merasa seperti utusan yang memiliki panggilan untuk membantu masyarakat di sana. Ya, selama ia bertugas, ia juga pernah berjalan kaki dari Sinak ke Tiom, Lani Jaya, dan terpesona oleh alam sekitar, seperti Lemba Baliem dan udang selingkuh di Wamena. Daerah tersebut sangat dingin dengan tanaman ubi dan sayuran yang tumbuh subur. Pada 1985, Ian Cherumbino kembali ke Nabire bersama istrinya dan melewati perjalanan berat. Di Bukit Gamei, ia menemukan emas di sungai dan merasa bahwa sungai-sungai di Papua suatu saat akan mengalirkan emas. Ia dalam perjalanan pulang, Ian Cherumbino merenung tentang tanah Papua yang kaya, tetapi sumber daya manusianya kurang. Ia berharap Papua bisa maju dengan peningkatan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Ya, pengalaman-pengalaman tersebut akhirnya menginspirasi Ian Cherumbino untuk menulis lagu pada 1985, dan lagu tersebut diberikan judul atau berjudul Irian Jayaku, yang kemudian dikenal dengan judul Tanah Papua.

Iya, lagu Tanah Papua menjadi kekayaan intelektual komunal. Pada tahun 2020, lagu Tanah Papua telah resmi didaftarkan sebagai kekayaan intelektual komunal milik pemerintah Provinsi Papua Barat di Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat Antonius Ayur Baba mengungkapkan bahwa lagu tersebut telah terdaftar dan menerima sertifikat kekayaan intelektual komunal dari Kemenkumham. Ya, dengan penerbitan sertifikat tersebut, lagu Tanah Papua yang diciptakan oleh Yanci Rumbinong kini secara resmi menjadi milik pemerintah Provinsi Papua. Penghargaan ini juga menandai pelepasan hak paten Rumbino atas lagu tersebut, menjadikannya aset daerah. Rumbino menyatakan bahwa setelah penghargaan ini, ia tidak lagi berhak menerima royalti atas lagu Tanah Papua. Ia sebagai kompensasi atas pelepasan hak cipta, Rumbino menerima Rp500 juta, Rp500 ribu dari Provinsi Papua, serta sertifikat hak cipta dan uang simbolis sebesar Rp500 ribu. Penghargaan ini diberikan bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Provinsi Papua Barat di Manokwari. Ya, saat pembukaan PON yang berlangsung di Jayapura, Provinsi Papua, kegiatan ini dibuka oleh penampilan artis yang berasal dari Papua, antara lain ada Edo Kondologit bersama Misel Jakari Milenang, Novela Elizabeth Oparai, dan mereka membukanya dengan menyanyikan lagu Tanah Papua ciptaan Yanci Rumbino. Ia dan pada hari Kamis 30 Mei 2024, ia meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Biak Numfor pada pukul 1.24 waktu setempat dini hari. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh masyarakat Papua yang telah mengenal dan mencintai karya-karya musiknya, terutama Tanah Papua yang terus menjadi lagu wajib dalam acara-acara penting di tanah kelahirannya.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Baik, saudara pendengar, kami sudah saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dan tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur, selanjutnya program Masato RRI Serui akan menghadirkan rangkaian informasi Warta Gema Papua, Warta Berita Gema Papua yang disiarkan dari Korwil Nusantara 1 Papua edisi hari ini 2 Juni 2026. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, lagu-lagu hiburan hadir menemani suasana malam Anda. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua sebagai pelaksana untuk hari ini dari RRI Biak ya, kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya sesaat lagi dalam warta berita Gema Papua, Korwil 1 Nusantara 1 Papua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bersenjata atau KKB Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan APEN Kobogal. Terduga diamankan saat patroli aparat di kawasan Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Berikut laporan reporter Arto Saudilah dari RRI Nabire.
1: Personel Satuan
0: Pimpinan terduga diamankan saat patroli di kawasan Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Berikut laporan reporter Arto Saudilah dari RRI Nabire.
2: Lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo mengatakan, Eka diamankan saat personil melaksanakan patroli jalan kaki di kawasan pemukiman warga Kota Sugapa. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok bersenjata. Menurut Yusuf Sutejo, penyidik saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap yang bersangkutan serta mendalami barang bukti yang diamankan. Analisis terhadap dokumen dan perangkat komunikasi dilakukan untuk mengungkap jaringan kelompok tersebut dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Dari hasil penyidikan sementara, Eka diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan di Kabupaten Intan Jaya, di antaranya pembakaran barak bandara dan mobil tangki air pada tahun 2021, pembakaran perumahan pemerintah daerah, penembakan terhadap warga sipil, penembakan pos pantau menara telekomunikasi, hingga dugaan keterlibatan dalam aksi penembakan pesawat darat PKRPP di sekitar Bandara Bilogai pada Januari 2006.
3: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial Eka yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya pimpinan APEN Kopogau. Yang bersangkutan diamankan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur pada saat personil Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan kegiatan patroli di jalan kaki di wilayah pemukiman warga di Kota Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga terkait dengan Kodab 8 Intan Jaya, uang tunai serta 2 unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses pendalaman analisis forensik. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan. Satgas Operasi Damai Kartens saat ini masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman secara intensif terhadap Eka beserta barang bukti yang diamankan.
2: Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Inspektur Jenderal Polisi Faisal Ramadhani menegaskan bahwa pengamanan terhadap terduga anggota kelompok bersenjata tersebut merupakan bagian dari upaya aparat menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah. Faisal Ramadhani menambahkan aparat akan terus melakukan langkah-langkah penegakan

0: Satgas Operasi Damai Kartens. Aparat menegaskan seluruh proses penanganan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Arnold Sodila melaporkan.
1: TNI Polri di bawah Pendigul, gelar patroli gabungan cipta kondisi keamanan pasca pembunuhan penambang tradisional di wilayah KW Pegunungan Bintang. Berikut laporan reporter Yohanes de Gorden dari RRI Bovendigul.
2: Setelah digelarnya press release oleh Polres Bovendigul Kodim

menggelar patroli bersama jika kondisi aman pasca penyerangan tersebut. Patroli gabungan ini menyusuri wilayah dalam kota Tanah Merah untuk memastikan kepada masyarakat bahwa TNI Polri selalu ada untuk masyarakat, sehingga Dandim 17 Braskopen di Gulet

0: Anten Kristian mengajak kepada seluruh masyarakat, apabila ada isu-isu yang beredar untuk menakut-nakuti masyarakat, masyarakat dapat mengecek langsung kebenaran informasinya kepada pihak keamanan, serta tetap bekerja sebagaimana mestinya dengan baik.
1: Mari kita tetap berjalan ke kegiatan aktivitas seperti biasanya. Ekonomi, ya kan, transportasi, penerbangan udara, dan sebagainya, berjalan saja dengan aktivitas seperti biasa. Jangan terganggu, jangan terpengaruh. Ya, normal-normal saja.
0: Dandi menambahkan terkait dengan insiden yang terjadi di wilayah penambangan tradisional KW Pegunungan Bintang tersebut memang bukan merupakan wilayah Kabupaten Bopendigul. Namun jalur tersebut aksesnya lebih dekat ke wilayah Bopendigul. Selain itu sebagai rasa kemanusiaan dipandang perlu agar evakuasi dan juga pertolongan dilakukan segera dari wilayah terdekat. Sementara itu Kapolres Bopendigul AKBP Wisnu Perdana Putra didampingi Wakil Bupati Ketua DPRK dan Tim 1711 dan 803 KYK bersama Satgas Pamtas Batas Ionim 126 Kalacakti secara resmi

0: Nasional KW Distrik Abingbon Pegunungan Bintang.
1: Utamanya dari Koko Indah. Untuk sementara jalur perairan kita tutup rapat. Jadi saya juga untuk ada Pak Bandung di sini dari 120-1803. Jadi tidak ada pengiriman BBM dan Bama ke atas. Tutup rapat. Gunanya apa? Harapan kita memang kita paksa agar bisa turun.
0: Penutupan sementara jalur sungai ditutup dari berbagai aktivitas masyarakat hingga persoalan di wilayah tampak terselesaikan. Johannes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor SAR kelas Abia kerahkan 45 personel dalam pencarian korban hilang akibat ledakan yang terjadi di kawasan kompleks perikanan, Jalan Walter Mongesidi, Biak Numpah. Berikut laporan reporter Tririan dari RRI.
3: Kantor pencarian dan pertolongan Basarnas kelas Adian mengerahkan 45 personil dalam operasi pencarian korban ledakan yang terjadi di kawasan kompleks perikanan Jalan Walter Mongesidi, Kelurahan Pandoy, Distrik Biakota, Kabupaten Biak Numpor pada Minggu, 21 Mei 2026 siang. Kepala Seksi Operasi Kantor SAR kelas Adian Andreas Alif mengatakan pihaknya menerima laporan terkait peristiwa tersebut pada Minggu siang dan tim langsung bergerak ke lokasi untuk membantu proses pencarian korban. Selain mengerahkan personil, Basarnas kelas Adian juga mendirikan pos informasi di sekitar lokasi kejadian untuk memberikan perkembangan terbaru kepada masyarakat dan keluarga korban.
4: Yang sekarang 45. Jadi kami mendirikan tenda ini tempat untuk memberikan informasi kepada
3: proses pencarian terhadap 3 korban yang masih hilang untuk sementara belum dapat dilakukan di titik utama ledakan karena adanya dugaan benda berbahaya yang masih aktif di lokasi tersebut.
4: Ya, dan sama itu, karena di survei masih ada yang aktif belum yang pencarian di
3: sementara itu aktivitas pencarian yang dilakukan Basarnas saat ini difokuskan pada area sekitar

0: diketahui sebuah ledakan keras menggegerkan kawasan kompleks perikanan pada Minggu 31 Mei siang. Kejadian ini diduga kuat berasal dari bom perikanan kedua mengakibatkan korban jiwa.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda cerdas memilih.

Baik, saudara pendengar setiap program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda pendengar setia kami, demikian telah kita ikuti Warta Berita Agama Papua yang dihadirkan dari Korwil Nusantara 1 Papua, tepatnya dari Pro 1 Jayapura, produksi RRI Biak untuk edisi hari ini. Ya, menemani ruang dengar saudara, rangkaian hiburan kembali kami ketengahkan hingga pukul 20.00, yang mana akan kami hadirkan deretan lagu-lagu pilihan dari album religi Kristiani. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Baik, saudara pendengar setiap program 1 RRI Serui, dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda umat Kristen, ya, dimanapun Anda berada, kami sudahi saja rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristiani menemani ruang dengar saudara. Satu menit sudah kita lalui dari pukul 20.00 dan menemani ruang dengar saudara. Kembali kami hadirkan program drama radio untuk Anda.

0: Bapak, cuaca begini pasti di laut itu gelombang dan angin. Besok saja kalau cuaca sudah cerah.
1: Tapi, korang makan apa, Ma?
2: Mama, ayo kita lari ke rumah. Jangan takut guntur ini.
1: Syukur pada Tuhan, ada perahu nelayan yang datang dan tolong Bapak.

Pagi itu, Tanjung Ketuapi diselimuti awan hitam yang pekat. Sinar matahari pun terhalang. Suara gemuruh angin dan petir pecah membelah heningnya kampung Ketuapi. Cemas, itulah yang dirasakan oleh penduduk kampung setempat. Para nelayan hanya menatap langit yang terlihat hitam pekat dan gelombang laut yang memukul pantai berpasir putih. Sementara Bapak Amos masih berada di dalam gubuknya sambil menyiapkan peralatan mancing. Mama Dora sedang berada di dapur menyiapkan hidangan kecil yaitu teh hangat dan sagu lempeng untuk disantap. Tiba-tiba saja petir menyambar seolah pertanda akan terjadi bencana.

0: John, John, ko ingat, sekolah ka tidak ni?
1: Ya mama sa bangun.
0: Ko mandi sudah, cepat.
1: Ba mama masih pagi nih.
0: Yo, lebih cepat ko tiba di sekolah tu kan lebih bagus toh. Ko lihat pagi ini langit mendung sekali. Sebentar, pasti hujan turun.
2: Oh, mama, mama, tahu dari mana kalau hujan turun? Macam orang BMKG saja.
0: Jangan salah, Bapak. Tanda alam itu bisa tong baca.
2: Tapi apa yang mama bilang itu betul, John? Ko mandi sudah, cepat.
1: Iya, Bapak, John mandi.
2: Mama, Bapak rencana mau mancing.
0: Bapak, cuaca begini pasti di laut itu gelombang dan angin. Besok saja kalau cuaca sudah cerah.
2: Tapi, turang makan apa, Ma? Kalau Bapak tidak ke laut mencari.
0: Bapak, untuk makan hari ini masih ada. Ini masih ada sagu forna. Tong bisa makan ini dulu, toh.
2: Tapi bagaimana dengan John? Begini saja, Ma. Bapak coba ke ujung Tanjung. Ya, siapa tahu dapat rezeki.
0: Bapak, Bapak. Terserah Bapak saja.
3: Langit masih terlihat mendung dan berpetir. Tapi Bapak Amos tidak peduli. Perahu bernaju empat didorong menuju laut, menerobos gelombang dan keruhnya air laut. Sementara Dora, istri Bapak Amos, tidak bisa mencegah suaminya untuk tidak melaut. Hari mulai gelap, Bapak Amos belum juga pulang. Entah apa yang terjadi, John dan Mama Dora hanya berharap Amos suaminya pulang dengan selamat.

0: Mama, kenapa di pantai ini su gelap? Apalagi angin kencang begini. Nanti mama sakit.
1: John, mama tunggu bapak. Sudah sore begini, ku punya bapak belum pulang juga nih. Mama khawatir terjadi sesuatu dengan bapak di laut.
0: Mama jangan takut. John sudah berdoa untuk bapak. Tuhan pasti lindungi bapak di laut.
1: Iya, John. Terima kasih. Semoga Tuhan lindungi bapak di laut dan bapak bisa pulang dengan selamat.

0: Tatapan Mama Dora tertuju pada jarum jam yang melekat di dinding kamarnya. Sementara sudah pukul 12 malam. Bapak Amos belum juga pulang. Mama Dora semakin khawatir, bingung, dan cemas. Angin masih bertiup kencang dan suara riuh ombak terdengar dengan sangat jelas. John terkejut melihat tingkah mamanya yang kebingungan dan terlihat sedih. Di usia yang masih kecil, John berusaha menenangkan ibunya.
1: Sudah jam 12 malam, Bapak John belum pulang juga. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan saya punya suami? Amos, kau di mana?
2: Ma, Bapak.
1: Bapak belum pulang, John. Ayo, kau tidur lagi. Besok, tong jemput Papa di pantai.
2: John rindu Bapak.
1: Iya, sayang. Ayo, kau tidur lagi, eh?

Keesokan paginya, pintu rumah Mama Dora tiba-tiba saja diketuk. Ketukan pintu itu membangunkan Mama Dora dari tidur yang begitu lelap. Dengan segera, Mama Dora membuka pintu. Dengan penuh harap, suaminya Amos yang berada di luar rumah. Sedih dan bahagia.

0: Ma, Bapak minta maaf. Kalau saja Bapak dengar apa yang Mama bilang, mungkin Bapak tidak buat Mama dan John sedih seperti ini.
1: Iya, Bapak. Tapi apa yang terjadi?
0: Bapak terbalik di laut, Ma, dan terbawa arus sampai Bapak punya perahu hanyut. Dan Bapak hanya bisa bertahan dengan jerigen minyak. Hampir Bapak putus asa karena sudah malam. Tapi syukur pada Tuhan ada perahu nelayan yang datang dan tolong Bapak. Ma, Bapak hanya pulang dengan baju di badan.
1: Nyawa Bapak itu lebih berarti dari perahu itu.
0: Bapak sangat menyesal. Ini jadi pelajaran buat Bapak. Sudah bertahun-tahun Bapak melaut, dan kemarin adalah hari yang sial buat Bapak. Bapak bahkan menganggap remeh teguran dari Mama.
1: Sudah, Bapak. Yang penting, Bapak sudah pulang dengan selamat. Mama dan John senang. Terang bisa kumpul lagi.
0: Bapak minta maaf.
2: Awan hitam masih menyelimuti Tanjung Ketuapi, tapi tak dapat membendung perasaan haru dan bahagia Mama Dora menyambut kehadiran Bapak Amos yang semalaman dinantikan. Ternyata awan hitam tak selamanya menyisahkan perih. Sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Anwar, Ketua PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen bersama jajaran pengurus mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Sehingga persaudaraan di tengah masyarakat tetap kuat dan penuh kedamaian.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, sirih, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang sirih yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: godok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Huh?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan.

Ya, terima kasih untuk kebersamaan Anda di jelang malam bersama Pro 1 RRI Serui. Terima kasih di edisi siar 2 Juni 2026 dan dicukupkan untuk Anda pendengar. Masih keburan di jelang malam bersama Pro 1 dan tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 21.00 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur, dan kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional.

0: mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
2: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino. Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
3: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
3: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan

0: InsyaAllah. I thank again my dear brother.
1: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI menyebut hubungan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
4: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis. Yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik. Justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
3: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya. Menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
4: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
5: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
4: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
2: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
7: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
6: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca

0: Perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
1: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
0: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
5: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
4: Saya mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafah dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
6: Baik. Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Embarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Embarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju Asrama Haji Donohudan Boyolali.
7: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di Terminal Kedatangan Internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke Asrama Haji Donohudan Solo ini.
6: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
8: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
9: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
8: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
9: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
10: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
9: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebabkan menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
8: Indonesia kembali menegaskan.
9: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dapat dicapai melalui di...
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
11: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
12: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara fisikly dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
11: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izzat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariwe, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori wanita, Agatha Giselle Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrella Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web kita fesrri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam sebagai bagian dari delegasi Indonesia berpartisipasi dalam sesi pleno The 14th International Meeting of High Ranking Official Responsible for Security Matters di Moskow, Rusia pada Kamis 28 Mei kemarin. Pertemuan tingkat tinggi tersebut merupakan agenda utama dalam rangkaian The First International Security Forum atau ISF 2026 yang diselenggarakan di bawah naungan Dewan Keamanan Federasi Rusia. Forum ini dihadiri pejabat tinggi keamanan, penasihat keamanan nasional, serta menteri dari lebih dari 120 negara dan organisasi internasional. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo, serta turut dihadiri perwakilan Kemenko Polkam, Kemlu, BSSN, dan Polri. Sekjen Kementerian Pertahanan Letjen Tri Budi Utomo menekankan bahwa forum ini berlangsung di tengah perubahan besar dalam tatanan keamanan global. Dunia saat ini berada dalam transisi besar, kekuatan menjadi semakin tersebar, namun landscape internasional juga semakin terfragmentasi, tidak pasti, dan kompetitif. Karena itu kerjasama keamanan harus dibangun secara praktis, konstruktif, dan saling menguntungkan. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pengamat pertahanan yang juga Ketua Prodi Ilmu Ketahanan Nasional UGM, Profesor Armaidi Armawi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof Armaidi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Prof sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Gimana, Prof, tanggapannya dalam forum ini, Prof, ISF 2026 ini?
2: Iya, saya kira ya sekarang ini kan sifatnya itu kan multipolar ya. Kita tidak bisa hanya satu level saja, tapi multi level ya. Hmm. Multi apa namanya domain untuk melakukan pergerakan geopolitik yang begitu cepat gitu ya. Tetapi ada satu hal lagi yang harus kita ingat, bahwa kita sepenuhnya juga harus bertumpu dengan kekuatan dalam negeri kita sendiri gitu.
0: Ya. Itu, kalau untuk kondisi pertahanan kita saat ini sejauh mana, Prof?
2: Ya, saya kira harusnya itu kita sudah sebagaimana apa namanya yang terjadi di Iran kali ini gitu ya. Itu adalah salah satu pelajaran terbaik bagi kita untuk kita harus melihat kembali apa namanya paradigma pertahanan kita ke depan gitu. Karena apa? Kalau kita lihat ya apa ya power itu ya tetap maksimum ya, tetapi dengan satu kecerdasan yang apa ya, kalau kita katakan apa luar biasa, iya luar biasa seperti itu. Itu yang saya perhatikan. Jadi perubahan yang luar biasa sebenarnya. Kalau saya mengatakan ya, ada sedikit ya yang harus orang Indonesia perhitungkan itu adalah persoalan astropolitik ya. Astropolitik ya, itu menyangkut bahwa geopolitik itu tidak hanya sekedar apa namanya ruang udara saja, tapi ya, angkasa itu segalanya itu akan bertumpu di situ juga gitu. Jadi kalau kita lihat Iran itu memainkan peran yang luar biasa itu kalau saya perhatikan gitu ya. Jadi yang perlu kita cermati juga, kita melakukan apa namanya apa dialog-dialog kawasan dengan geopolitik global ini, tetapi jangan lupa bahwa di dalam negeri tentu harus juga sama visinya gitu. Jangan sampai kita bisa bermain di dunia internasional tetapi di dalam negeri kita tidak kompatibel, dia kan apa ya muspro juga dia gitu, Mas Lukman.
0: Iya. Gitu. Tapi yang perlu ditingkatkan bagaimana, Prof? Tadi kalau kita bicara pertahanan kan bukan hanya tadi di darat atau juga di udara. Ya. Ini bagaimana, tapi, Prof, yang memang masih butuh konsen kita?
2: Ya, jadi kita tidak bisa hanya satu domain. Satu domain. Tapi sifatnya itu sudah multi-domain. Itu ya kita harus menguasai cyber, kita harus menguasai apa namanya, kalau zaman dulu kan ada orang mengatakan bahwa satu pertanyaan ya, kenapa begitu hebat sekali apa namanya China atau apa, dia memanfaatkan teknologi yang paling visible tetapi mudah dikembangkan. Itu yang Pak perlu kita lakukan gitu ya. Kita itu punya banyak ya, istilahnya industri strategis kita itu banyak gitu ya. Ada land, ada dahana, ada PAL ya, ada PTDI. Ini yang harus kita lihat kembali satu persatu dengan baik gitu. Nah, saya lihat Iran seperti itu. Jadi di saat orang dilakukan blokade yang sedemikian rupa, orang menjadi cerdas kayaknya gitu. Tapi kan harusnya kita kan tidak diblokade dulu baru kita cerdas, kan harusnya tidak. Iya kan?
0: Iya.
2: Kita bisa membaca kan gitu ya.
0: Mereka sudah bersiap lebih dulu ya, Prof ya.
2: Iya. Jadi ada pepatah Cina mengatakan begini. Kalau kita apa sendiri, berpikir sendiri itu 30 tahun, tapi kalau kita bisa meniru dengan baik sesuatu masalah itu, kita selesaikan hanya mungkin 3 bulan gitu. Ya begitulah keadaannya. Ditiru dan dikembangkan lagi kan seperti itu. Ya kan seperti itu. Jadi itu tadi yang saya katakan tadi, kita enggak bisa kita misalnya bermain di apa di luar dengan multi forum begitu, tetapi di dalam itu juga harus sama frekuensinya gitu, Mas Lukman. Itu. Nah, yang susah itu kan menyamakan frekuensi yang di dalam ini. Kalau saya lihat itu ya, itu yang harus kita perlu di region yang sama-sama lincah antara luar dan dalam itu. Jangan timpang dia seperti itu.
0: Iya. Nah, tadi ya bicara juga pertahanan, bukan hanya terkait dengan alutsista yang ada saat ini ya, Prof, tapi juga banyak juga yang menyoroti bagaimana kerentanan keamanan cyber kita atau cyber security, pertahanan di tingkat cyber ini yang masih menjadi ancaman. Ini gimana, Prof?
2: Ya, itulah makanya tadi saya katakan bahwa kita manfaatkan segala upaya yang ada yang sudah kita bangun itu, kita tingkatkan gitu ya. Jangan kita asik merubah sana, bertransformasi sana, orang sudah 3-4 langkah seperti itu. Yang kita ada, saya contoh saja itu tadi, saya katakan. Kita punya LAN, ya kan? Kita PAL. Punya PTDI, gitu kan? Kita punya PT PAL, kita punya, segalanya kita punya industri strategis itu. Tetapi tadi, ya, rezim berganti, dia berganti juga. Nah ini yang nggak boleh. Ada hal-hal yang nggak boleh berubah, tetapi dikembangkan dengan luar biasa. Tapi ada hal yang boleh berubah dan sifatnya mungkin tidak terlalu sekali gitu.
0: Apa sih, Prof, hambatan tadi yang dikatakan Prof Armedi ini terkait dengan perusahaan-perusahaan seperti Pindad, PAL, PT Dirgantara Indonesia ini untuk bisa bersaing di pasar global, itu hambatannya seperti apa?
2: Iya. Saya lihat hambatan itu ada di dalam diri kita sendiri ya. Karena kita tidak melakukan apa ya, orkestra yang sama gitu. Jadi kalau dalam konteks ketahanan itu kan ada dua hal itu, Mas. Satu dikatakan kita melakukan mitigasi. Kalau kita memitigasi itu, selalu sifatnya itu adalah satu, kemampuan kita menahan goncangan, kemudian dia beradaptasi segera gitu, dan yang berikutnya adalah dia bisa melakukan transformasi. Nah, itu baru sisi-sisi yang mitigasinya. Sisi-sisi lainnya itu adalah navigasi, mengarahkan kontinuitasnya ini selalu berkelanjutan, jangan sampai dia terputus. Ya, jadi saya pernah ya diajak sama teman-teman melihat satu kawasan gitu. Saya katakan, dia baru tahun 2018 membangun satu sekolah politeknik gitu-gitu. Saya katakan, zaman tahun 70-an, kalau orang mencari teknologi kayu di Indonesia ini, pasti pergi ke Pika Semarang. Kalau orang pergi mencari teknik otomotif, sebelum ada politeknik mekanis Swiss di ITB, itu orang pergi ke Solo, namanya ada Admi Solo.
0: Okay.
2: Kalau orang ingin apa namanya ahli tentang metalurgi, Cor, ke Ceper, atau orang pergi ke Tegal. Sekarang di mana itu? Itu yang kesinambungan itu yang kita sayangkan itu. Jadi semua peranti ada. Cuman kadang-kadang tadi yang saya katakan itu agak sedikit kita mengerem apa namanya ego-ego kita itu, tetapi kita taat dengan blueprint yang kita buat dari dulu sampai sekarang. Kan gitu.
0: Iya.
2: Nah, itu tuh Mas. Jadi makanya saya katakan ini negeri luas. Jadi dia juga harus membuat satu blueprint pertahanan yang sangat apa namanya fleksibel sekali untuk menghadapi apa namanya transformasi geopolitik global yang sedemikian rupa, apalagi sekarang. Itu ya. Mas Lukman.
0: Iya, iya. Karena kalau kita lihat juga masih ada tantangan bicara perbatasan gitu ya, atau di Laut Natuna gitu ya Prof ya, yang ini juga masih ada tumpang tindih terkait dengan wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Ini bagaimana Indonesia juga memiliki daya tawar ataupun memiliki kekuatan yang bisa disegani oleh negara lain gitu ya Prof?
2: Iya. Mas Lukman, bisa nggak misalnya tuh cara berpikir orang di mana di Cina gitu. Kan sebenarnya kan tidak terlalu hebat-hebat banget lah ya teknologi mobil Cina yang listrik itu.
0: Iya.
2: Iya. Iya. Kalau yang malah lebih canggih mobil-mobil kata orang konvensional itu susah buatnya. Nah, kalau yang buat mobil listrik itu kan mudah itu.
0: Iya.
2: Murah harganya apa marah. Nah, itu yang dilakukan oleh negara-negara yang kena apa namanya diisolasi itu seperti itu. Tidak canggih-canggih, tetapi tadi deterrent efeknya itu luar biasa.
0: Baik.
2: Nah, selama ini kita berkiblat dengan apa namanya Amerika misalnya seperti itu kan gitu ya kan. Harus tempur begini ini gini. Nah, ternyata dengan satu drone saja sudah bikin orang kelimpungan.
0: Iya.
2: Padahal itu mainan anak-anak kan, dari artinya awalnya kan heuristik pengetahuannya itu kan seperti itu, Mas.
0: Iya, iya.
2: Nah, itu tadi saya katakan tadi bahwa jangan sampai kita diisolasi dulu baru kita cerdas gitu.
0: Baik.
2: Tetapi kita bisa membaca apa yang kita ada dan itu yang harus kita lakukan segera untuk kepentingan nasional kita kan.
0: Baik.
2: Gitu tuh Mas.
0: Iya. Ya, baik. Prof Armedi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI pada 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
2: Malam, Mas Umar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pendengar pengamat pertahanan yang juga Ketua Prodi Ilmu Ketahanan Nasional UGM, Profesor Armedi Armawi. Kami berbincang terkait dengan Indonesia yang mendorong kerjasama hadapi tantangan keamanan global.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dengar, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti laporan dari reporter kami, Khairul Umam, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan mantan pejabat pembuat komitmen pembangunan gedung kantor pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017-2019 terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek gedung yang dibiayai APBD Kabupaten Lamongan. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Khairul Umam. Umam.
3: Ya, baik Lukman dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein telah melakukan konferensi pers terkait dengan penahanan terhadap 3 orang tersangka, di mana salah satunya adalah mantan pejabat pembuat komitmen dalam pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan untuk tahun 2017-2019, yaitu Muhammad Sukiman, di mana memang dugaan korupsi ini memakai atau dibiayai oleh APBD Kabupaten Lamongan. Dan tak hanya Sukiman yang ditetapkan atau ditahan oleh KPK, KPK juga menahan Direktur PT Agung Pradana Putra Ahmad Abdillah dan juga General Manager Divisi Regional 3 periode 2015-2019 Herman Dwi Haryanto. Dan satu tersangka lainnya memang Muhammad Yanuar Marzuki belum ditahan karena belum memenuhi panggilan penyidik KPK. Dan tadi Ahmad Taufik mengatakan bahwa penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan cukupan alat bukti, dan penahanan akan dilakukan selama 20 hari pertama, yaitu terhitung mulai 2 Juni hingga 21 Juni 2026. Berikut pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein.
4: KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Jadi sebetulnya ada 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, tapi satu berhalangan hadir, dan pada kesempatan pertama kita juga akan lakukan upaya paksa berupa penahanan untuk penyelesaian.
3: Dan KPK menyebut bahwa proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan bermula dari arahan Bupati pada pertengahan tahun 2016, di mana pada Mei hingga Juni 2017, lelang pembangunan gedung Pemkab Lamongan digelar dengan HPS mencapai 154,4 miliar. Dari proses lelang tersebut, memang konsorsium PT AB KSO ditetapkan sebagai pemenang, di mana kontrak pekerjaan kemudian ditandatangani pada 21 Juli 2017 dengan nilai mencapai 151,24 miliar. Dan KPK menyebut bahwa kondisi itu menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai 35,7 miliar. Dan para tersangka juga disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang mencatat harga emas masih tinggi, tapi sudah mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir. Turunnya harga emas menjadi peredam laju inflasi di bulan April 2026. Laporannya langsung disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Badan Pusat Statistik hari ini melaporkan secara bulanan inflasi bulan Mei 2026 sebesar 0,28% karena kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Namun laju inflasi di bulan Mei diredam oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami deflasi sebesar 0,74%. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di gedung BPS hari ini. Puji mengatakan dari kelompok perawatan pribadi, komoditas yang mengalami deflasi paling dalam adalah emas sebesar 2,67% pada bulan Mei 2026. Menurut Puji, harga emas sudah mengalami penurunan selama 3 bulan terakhir. Namun harganya masih tergolong tinggi sehingga secara tahunan komoditas emas masih memberikan kontribusi inflasi.
2: Pada Mei 2026, emas perhiasan mengalami deflasi sebesar 2,67% dengan andil deflasi 0,06%. Komoditas ini telah mengalami deflasi selama 3 bulan berturut-turut sejak Maret hingga Mei 2026.
1: Sementara itu, harga emas antam hari ini berada di level Rp2.774.000 per gram, turun sebesar Rp25.000 dibandingkan harga emas pada Senin kemarin. BPS juga mencatat sepanjang April 2026, impor emas tercatat sebesar 2,5 ton senilai $377.2 juta. Impor emas terbesar berasal dari Australia sebesar 1,3 ton, dari Hong Kong sebesar 533 kg emas, dan impor dari Uni Emirat Arab sebesar 240 kg emas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini Selasa 2 Juni 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Konrad.
3: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 2 Juni 2026. Beras medium harga terendah Rp12.900 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.200 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.500 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.400 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp40.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.800 per liter di Jawa Barat, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp117.700 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp30.600 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp62.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp25.500 per kilogram di Jawa Timur, Harga tertinggi Rp67.500 per kilogram di Papua Pegunungan.
4: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
7: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya. We'll be right back.

Sajo. Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa

betas yang bisa hidup kalau ada yang ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, kita mau Ali ada dan temani beta. Katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti beta sedikit.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, sehat dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami ditolong dan dimampukan Tuhan untuk melewati semuanya. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 46. Tertulis demikian. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang wanita membeli snack dan kemudian duduk di peron menunggu kereta. Beberapa saat setelah duduk, ia merasa kaget karena snack-nya dimakan oleh pria yang ada di sebelahnya. Karena kesal, ia marah-marah kepada pria itu. Tapi setelah sang pria meminta maaf dan pergi, wanita ini baru menyadari bahwa snack miliknya masih ada di kursi dalam keadaan utuh. Sedangkan pria yang dia marahi sebenarnya memakan snack miliknya sendiri. Seringkali kita tanpa sadar atau sadar berprasangka buruk terhadap orang lain. Prasangka itu dilatari oleh ketidaktahuan kita atau karena keegoisan kita dan karena mindset kita yang salah terhadap pihak lain. Dalam Yohanes 1 ayat 46 ini kita perhatikan Natanael punya prasangka yang buruk terhadap pribadi Kristus. Dituliskan dalam ayat ini, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Natanael bersikap skeptis, merasa tidak percaya ketika dikatakan kepadanya bahwa Tuhan Yesus, pribadi yang disebutkan oleh Nabi Musa, sebagai pribadi Mesias yang dijanjikan, datang dari Nazaret. Natanael berprasangka buruk terhadap kota Nazaret, dan itu sebabnya ia berprasangka buruk terhadap Tuhan Yesus yang datang dari sana. Dia tidak percaya bahwa Mesias datang dari Nazaret, karena dia punya anggapan rendah terhadap Nazaret. Nazaret memang pada waktu itu adalah desa yang kecil, sebuah desa yang miskin dan terpencil di wilayah Galilea. Sedangkan Natanael sendiri berasal dari Kana, sebuah kota yang bertetangga dekat dengan Nazaret. Dan Natanael merasa Nazaret tidak layak, tidak cocok menjadi tempat atau wilayah yang menjadi asal dari Mesias. Ada kalanya kita meremehkan orang dari daerah tertentu. Kita berprasangka buruk, berprasangka negatif. Kita merendahkan karena kita mencap daerah itu sebagai daerah yang tidak layak. Tidak jarang ada banyak orang yang mencap orang yang datang dari desa sebagai orang bodoh, orang udik, orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak punya keahlian dan tidak bisa maju. Padahal kenyataannya tidak demikian. Natanael pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dan uniknya saudara, yang luar biasa, Tuhan Yesus tidak marah terhadap apa yang dinyatakan oleh Natanael. Teladan Tuhan Yesus luar biasa, sekalipun dicap negatif, direndahkan, tapi Tuhan Yesus tidak marah. Sebaliknya kita saudara, seringkali begitu dicap negatif atau direndahkan, diprasangkai buruk, kita marah, kita langsung maki-maki, kita langsung bersikap melawan. Mengeluarkan kata-kata, sumpah serapah dan semacamnya. Kita perlu belajar teladan Tuhan Yesus
yang diprasangkai buruk, tapi meresponinya dengan baik. Nathanael hampir saja kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus hanya karena prasangka buruk yang dia miliki terhadap Nazaret. Nathanael hampir saja kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan oleh karena sikap prasangka buruknya dan sikap skeptisnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita termasuk orang yang sering berprasangka buruk terhadap orang lain, terhadap pasangan hidup kita, terhadap anak-anak kita, terhadap menantu, terhadap orang-orang sekitar kita, dan bahkan berprasangka buruk terhadap Tuhan? Kita berprasangka bahwa Tuhan tidak baik, Tuhan tidak memelihara kita, Tuhan tidak peduli kepada kita. Mari singkirkan semua prasangka buruk, prasangka negatif dari pikiran kita. Miliki pengenalan yang benar akan Tuhan, dan ketahui bahwa Tuhan itu baik. Dialah Tuhan Juru Selamat kita, Dialah penolong dan pemelihara kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti Tuhan bahwa seringkali kami memiliki prasangka buruk, prasangka negatif terhadap orang lain, bahkan terhadap Engkau Tuhan. Ampuni kami yang seringkali salah dalam memahami, salah dalam berpikir, salah dalam menilai orang-orang di sekitar kami, dan bahkan salah dalam menilai Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpinlah kami terus ya Roh Kudus untuk lebih mengerti dan memahami akan kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami mohon lawatan-Mu ya Tuhan, bagi yang sakit dan yang dalam pergumulan, sembuhkanlah ya Tuhan, setiap orang yang sakit, yang dalam kelemahan, dalam keputusasaan, berikan kesehatan, kekuatan, dan kesembuhan oleh kuasa darah-Mu. Nyatakanlah pertolongan dan jalan keluar yang daripada-Mu, mujizat-Mu yang ajaib, bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya pertolongan-Mu ada bagi kami, sebab Engkau Tuhan kami yang baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Selamat pagi bergegar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui diudarakan melalui gelombang 292 meter dan pemancar FM 96,4 MHz. Selamat pagi, selamat memulai kembali aktivitas Anda edisi Rabu 3 Juni 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Iya, bersama program 1 RRI Serwi kita jumpa lagi pagi ini edisi Rabu 3 Juni 2026. Dan yang pastinya program acara siar bersama program 1 RRI Serwi sudah kami persiapkan menemani suasana aktivitas subuh Anda jelang pagi hingga siang nanti dengan berbagai program acara siar yang bakal terus hadir menemani kebersamaan Anda. Dan pendengar, mengawali jumpa kita pagi hari ini senang sekali saya Denzel balik lagi di edisi Rabu ya 3 Juni 2026. Dan mengawali jumpa kita pagi ini kami hadirkan ruang religi di Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Serui. Kami hadirkan deretan lagu-lagu religi Islami hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Tetapkan kebersamaan Anda bersama program 1 RRI Serui. Selamat pagi dan selamat memulai kembali aktivitas Anda untuk edisi hari ini.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

Iya, saudara pendengar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur dan masih di ruang religi pagi. Kita masih menemani aktivitas Anda hingga jam 6 pagi ya, dan tepat di pukul 6.00 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan warta berita, warta Yapen Oropen, produksi Radio Republik Indonesia Serui. Dan selepas itu berbagai program acara siar lainnya masih akan kami hadirkan, ragam informasi juga hiburan. Pukul 7 mendatang juga akan hadir Warta Berita Sentral bersama Pro 3, juga dilanjutkan dengan Warta Nusantara. Selepas itu program acara lainnya nanti juga kami hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur atau siang nanti. Dari kawasan Jalan Batimura, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda pendengar, dan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda kembali. Penanggalan Rabu 3 Juni 2026.

0: untuk mendapatkan nilai ijazah adalah yang pertama, rata-rata nilai rapor semester 7 sampai dengan 11.
1: Selamat pagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui Dekade Warta, berita Warta Yapodoropen, edisi Rabu 3 Juni 2026. Ya saudara pendengar, mengawali jumpa kita pagi ini kami sampaikan topik berita utama. Sebanyak 23 siswa kelas 6 SD YPK Betania Mariade dinyatakan lulus 100%. Pendengar, berita ini akan kami hadirkan juga bersama informasi lainnya disiarkan bersama Radio Republik Indonesia Serui dalam Warta Berita, Warta Yapen Waropen pagi ini. Warta berita selengkapnya dibacakan bersama saya Hans Mansai.

0: Selamat pagi pendengar, kita ke informasi berita pertama. Sebanyak 23 siswa kelas 6 SD YPK Betandia Marede dinyatakan lulus 100%. Informasi selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
1: Kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh standar nasional untuk mendapatkan nilai ijazah.
2: Sebanyak 23 siswa dan siswi kelas 6 Sekolah Dasar YPK Betania Maria Dei dinyatakan lulus 100% pada tahun pelajaran 2025-2026. Keputusan tersebut ditetapkan melalui rapat bersama guru yang dipimpin Kepala Sekolah Sarah Saimima SPD SD bersama guru-guru. Hasil kelulusan ini disampaikan pihak sekolah melalui pertemuan bersama orang tua siswa kelas 6 dan komite sekolah Selasa 2 Juni 2026. Kepala Sekolah Sarah Saimima menyampaikan penetapan kelulusan berdasarkan pada sejumlah kriteria, yaitu peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memiliki perilaku minimal baik dan tingkat kehadiran maupun nilai rapot dan nilai ujian.
1: Kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh standar nasional untuk mendapatkan nilai ijazah adalah yang pertama, rata-rata nilai rapor semester 7 sampai dengan 11 dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 semester 1 dikalikan dengan 60%. Mata pelajaran matematika rata-rata nilai rapornya 80, kemudian dikalikan dengan 60%, itu berarti anak mendapat nilai 48,00. Kemudian yang kedua, nilai ujian. Nilai ujian itu ada ujian tertulis, ada ujian praktik. Misalnya ujian matematika, ujiannya cuma ujian tertulis. Bila anak mendapat nilai 70, maka hasilnya itu dikalikan dengan 40%. Jadi 70 kali 40% dapatnya 28,00.
2: Sarah Saimima juga menegaskan kepada 23 siswa dan siswi kelas 6 untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP tidak terhenti sampai di sini. Untuk melanjutkan ke SMP membutuhkan dukungan dan perhatian orang tua, memberi motivasi dan dukungan.
1: Kalau kalian berhasil, bukan cukup sampai di sini. Ini adalah awal dan langkah baru untuk menuju masa depan yang lebih luas. Mungkin itu kalian akan bertemu dengan tantangan yang lebih besar. Bila kalian sudah lulus dari SD, kalian masuk SMP. Di sekolah dasar, kalian cuma berhadapan dengan wali kelas, guru mata pelajaran agama, guru mata pelajaran SDDP.
2: Selain kelulusan 100% hasil tes kemampuan akademik, TKA juga menunjukkan capaian yang baik. Sehingga pihak sekolah berharap kepada orang tua membantu sekolah untuk anak-anak tetap belajar ketika kembali dari sekolah ke rumah. Sarah Saimima juga menyampaikan apresiasi kepada guru dan orang tua atas dedikasi kerjasama dalam membimbing peserta didik selama menempuh pendidikan di SD Betania Maria Dei selama 6 tahun. Salo Ayomi melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, TK Darussalam Serui menggelar acara penamatan dan perpisahan peserta kelompok B. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: TK Darussalam Serui menggelar acara penamatan dan perpisahan peserta didik kelompok B tahun pembelajaran 2025-2026 di Gedung Serbaguna Darussalam Serui pada Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai penampilan dari para peserta didik, mulai dari tarian daerah, nyanyian, hingga peragam busana adat dari berbagai daerah di Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas Kepala Bidan Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen, Yuliana Karolna Sayori SE. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh Dewan Guru yang telah mendidik dan membimbing anak-anak selama menempuh pendidikan di TK Darussalam Serui.

0: Sementara itu, Kepala Sekolah Teka Darussalam Serui, Salvia Rukasaib, SPD AUD mengatakan, tahun pembelajaran 2025-2026, pihak sekolah menamatkan sebanyak 80 peserta didik terdiri dari kelompok B.
1: Tahun pembelajaran 2025-2026, kami menamatkan sebanyak 87 siswa. Di sekolah kami ada 6 kelas buat TK, 2 kelompok A, dan 4 kelompok B. Adapun 1 di kelompok lain itu adalah KB.
0: Ia juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua murid yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada Teka Darussalam Serui serta mendukung berbagai program sekolah selama ini. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Saudara pendengar, warta berita ini disiarkan bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendeta Musa Bisai yang dikabarkan hilang akhirnya telah ditemukan bersama rombongan dalam keadaan selamat. Informasi selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
3: Pendeta Musa Bisai, warga kampung Aiwondeni Distrik Penawa Kabupaten Kepulauan Yapen bersama 12 orang keluarga yang dilaporkan dalam perjalanan menuju Pulau Ron pada Minggu 31 Mei 2026 dinyatakan hilang, akhirnya ditemukan. Basarnas Yapen kepada RRI menyampaikan Pendeta Musa Bisai bersama rombongan dalam perjalanan menuju Pulau Ron kehabisan bahan bakar minyak sehingga mereka mendayung ke Pulau Auri dan pada pagi hari keluarga yang berada di pulau tersebut mencari dan menemukan mereka dan menyelamatkan mereka. Saat ini mereka sudah berada di Pulau Ron, Kabupaten Teluk Bintuni. Dikatakan Pendeta Musa Bisai bersama rombongan saat ini berada di Pulau Ron bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Salo Ayomi melaporkan.
2: Ya, dan saudara pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Dewan Pimpinan Pusat DPP LSM Lumbung Informasi Rakyat Lira Indonesia terkait pelaksanaan Pramunas peringatan hari ulang tahun 1 tahun menjelang berakhirnya masa bakti kepengurusan DPP Lira di Medan. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
4: Yang pertama-tama, puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
5: Sehubungan dengan kebijakan Dewan Pendiri LSM Lira Indonesia pada tanggal 9 Februari 2026, bahwasannya perlu diadakan Pramunas LSM Lira Indonesia 6 bulan dan atau 1 tahun menjelang berakhirnya masa bakti kepengurusan DPP LSM Lira se-Indonesia. Terkait dengan pelaksanaan Pramunas dan peringatan hari ulang tahun ke-21 serta seminar nasional, maka akan dilaksanakan selama 2 hari efektif di Sumatera Utara pada tanggal 17 hingga 19 Juni 2026. Diharapkan peran serta dan keluarga besar LSM Lira Indonesia untuk menyukseskan acara dimaksud untuk kami sampaikan. Persiapan dan teknis pelaksanaan Pramunas LSM Lira Indonesia dan peringatan HUT yang ke-21 tahun akan ditindaklanjuti oleh panitia pelaksanaan Organizing Committee yang memberikan informasi dan kebijakan terkait pelaksanaan acara dimaksud. Laporan kegiatan di setiap wilayah baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan dalam forum sidang Pramunas oleh Gubernur LSM Lira atau yang mewakili mengatasnamakan perangkat organisasi di bawahnya. Laporan kegiatan lembaga, organisasi, dan badan otonom yang disampaikan dalam forum sidang. Peserta Pramunas LSM Lira dan peringatan HUT Indonesia, seluruh pengurus DPP, DPW, DPD, LSO. Seluruh peserta wajib menyampaikan surat mandat kepada panitia penyelenggara. Tandas Ketua LSM Lira atau Bupati Lira Lumbung Masyarakat Kabupaten Waropen Riko Rumayomi kepada RRI melalui via telepon selulernya mengabarkan.
4: Ya, Yang pertama-tama, puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana sudah memberikan juga Ketua DPP Lumbung Informasi saya atau Lira, yang mana dalam undangan Pramunas Lira di Provinsi Utara atau di Medan tanggal 19 dan tanggal 20, kami mengharapkan kepada seluruh pengurus bahkan DPD yang ada di Kabupaten Waropen, mulai dari Tanjung Kamarsano sampai kepada Kalibaru, pengurus yang sudah ada daftar atau yang punya nama sebagai anggota Lira, diharapkan untuk mari kita bersama-sama agar kita membantu pemerintah daerah atau mengawal pemerintah daerah, karena lumbung informasi rakyat yang dipercayakan di Kabupaten Waropen mengawal pembangunan dan pemerintahan sementara berjalan dengan pimpinan Bupati Fex Mote dan Wakil Bupati, yang mana bersama-sama kita membangun Kabupaten Waropen agar pemerintah Kabupaten Waropen juga membantu membackup kita dalam rangka Pramunas yang akan diselenggarakan Medan tanggal 19 sampai tanggal 20. Demikian sebagai Bupati Lira atau juga sebagai ketua.
5: Seluruh peserta wajib menyampaikan surat mandat kepada panitia penyelenggara. Hengki Wapai melaporkan.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bobista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung

Payung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026 adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di Grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

Masih di 96.4 FM, program Masa atau Serui. Selamat pagi, selamat memulai kembali aktivitas Anda hari ini ya. Dan tetap semangat. Jangan lupa mengucap syukur pendengar warga masyarakat Kota Serui di mana saja Anda berada. Teruntuk dorong semua warga masyarakat di 4 penjuru Kota Serui, selamat pagi untuk Anda. Apapun aktivitas rutinitas Anda di hari ini, tetaplah bersyukur. Ya, pendengar setia program Masa atau Serui Seru di pagi hari ini menemani kebersamaan Anda. Rangkaian program acara siar bersama Pro 1 RRI Serui akan kami hadirkan jelang pukul 7 dan selanjutnya hingga pukul 10 atau siang nanti. Ya, pendengar, ragam informasi juga hiburan bakal kami hadirkan untuk Anda. Ya, beberapa upgrade informasi juga kami hadirkan nanti di ruang info traffic di lintas Serui pagi. Terkait informasi layanan kesehatan, pendidikan, juga pengentasan kemiskinan. Kami hadirkan dalam rangkuman berita info traffic pagi ini di pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Dan selepas itu hiburan musik juga bakal menemani suasana aktivitas awal pagi Anda jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pendengar, pukul 7 mendatang juga akan hadir Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, juga Warta Nusantara Pagi, disiarkan secara langsung dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Oke, pendengar setia program Masa 1 RRI Serui, terutama ya bagi orang yang pada pagi hari ini tengah mempersiapkan diri hendak beranjak ke tempat aktivitas masing-masing, kami ucapkan selamat pagi dan semangat selalu untuk dorang semua, bersyukur dan melangkah dengan pasti, jalani semuanya penuhi ya tujuan kalian semua ya pendengar warga masyarakat Kota Serui, untuk sesuatu yang perlu dicapai untuk edisi hari ini. Apapun aktivitas Anda pendengar, terutama bagi Anda pegawai negeri sipil baik di lingkungan Pemda maupun swasta yang mungkin pada pagi hari ini sudah mempersiapkan diri untuk beranjak, juga petugas keamanan TNI Polri, para medis, dewan guru, para pelajar mahasiswa, terutama bagi pelajar yang lagi mempersiapkan diri untuk menuju ke sekolah masing-masing, mengikuti ulangan semester di hari ini. Kami ucapkan selamat pagi, jangan lupa berdoa, minta penyertaan, minta hikmat agar pelaksanaan ujian Anda berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda juga warga masyarakat yang pada pagi hari ini mungkin dia dari pedesaan membawa hasil kebun di perjalanan, berdoa, minta penyertaan agar Anda bisa tiba dengan selamat di tujuan Anda juga. Oke, dan untuk Anda yang pada pagi hari ini mungkin hendak beranjak menuju ke suatu tempat di luar kota dengan menggunakan transportasi laut, kami juga menghimbau agar tetap waspada, berhati-hati di perjalanan Anda. Dan juga Anda yang mungkin menggunakan kendaraan di tengah kota, baik itu roda 2 pun roda 4, Anda juga harus tetap berhati-hati dalam perjalanan Anda dalam menjalani segala aktivitas di hari ini. Oke, pendengar, semangat pagi untuk Anda, salam sehat untuk kita semua dan selamat beraktivitas.

Selamat pagi, berikir kita jumpa di traffic pagi ini ya, info traffic dan di Lintas Rai Pagi edisi 3 Juli 2026. Beberapa upgrade informasi terkait informasi layanan kesehatan, pendidikan juga pengentasan kemiskinan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, hak setiap orang untuk memelihara bahkan meningkatkan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, juga rehabilitatif menjadi layanan kesehatan yang diselenggarakan secara terpadu melalui fasilitas seperti puskesmas, klinik, dan juga rumah sakit. Saat ini, integrasi layanan dan juga rekam medis di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia dipermudah melalui platform digital. Nah, ada beberapa informasi penting mengenai layanan kesehatan diantaranya seperti integrasi layanan kesehatan primer yang menjadi pendekatan terpadu sepanjang siklus hidup mulai dari ibu hamil hingga lanjut usia yang memfokuskan pada promotif dan preventif melalui jejaring hingga tingkat desa. Di sisi lain, platform Satu Sehat, sistem dari Kementerian Kesehatan yang mengintegrasikan data rekam medis di berbagai rumah sakit sehingga kita tidak perlu mengisi ulang formulir atau mengulangi kembali riwayat medis saat berpindah fasilitas. Di sisi lain, fasilitas kesehatan menjadi pusat layanan medis yang mencakup layanan dasar seperti puskesmas hingga perawatan yang lebih kompleks juga. Anda dapat mencari lokasi bahkan mendaftar fasilitas kesehatan resmi menggunakan direktur fasilitas kesehatan Kementerian Kesehatan tentunya. Selain itu, fasilitas juga dukungan untuk mengembangkan potensi siswa, mencakup kegiatan belajar mengajar, administrasi akademik, serta fasilitas pendukung lainnya di dalam institusi pendidikan menjadi definisi layanan pendidikan dan ini juga diperluas untuk mencakup pendidikan inklusif, baik itu bagi kebutuhan anak berkebutuhan khusus juga dukungan khusus lainnya. Nah, berdasar layanan pendidikan di Indonesia umumnya dikategorikan menjadi beberapa komponen utama seperti layanan pembelajaran dan akademik, yaitu kurikulum, laboratorium, dan juga perpustakaan. Layanan khusus bagi peserta didik mencakup bimbingan, juga konseling, usaha kesehatan sekolah, juga ekstrakurikuler. Ada juga seperti layanan inklusif, juga layanan khusus yang mencakup fasilitas bagi anak berkebutuhan khusus melalui sistem terpadu ataupun kelas khusus, juga program pendidikan layanan khusus atau PLK untuk menjangkau anak-anak yang terkendala akan faktor sosial, ekonomi, juga geografis. Nah, untuk informasi resmi juga dapat Anda temui seperti mengenai pedoman juga standar pelayanan minimal pendidikan, Anda dapat mengunjungi portal resmi pusat standar juga kebijakan pendidikan. Sementara itu, pendengar, rangkaian kebijakan dan program pemerintah yang dirancang untuk mengurangi pengeluaran kelompok rentan serta meningkatkan pendapatan mereka, ini menjadi tujuan utama bagi pengentasan kemiskinan. Tujuannya adalah membebaskan masyarakat dari kemiskinan juga kemiskinan ekstrim melalui perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan, juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendengar, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrim dapat mencapai 0% dengan fokus utama di 88 kabupaten dan kota dan prioritas. Nah, ini menjadi langkah strategis dan terrealisasikan melalui beberapa pilar utama. Seperti pemberian bantuan sosial yang mencakup program seperti program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan-kebutuhan dasar memutus rantai kemiskinan antar generasi. Peningkatan pendapatan seperti pemberian bantuan modal usaha juga pelatihan keterampilan untuk mendorong keluarga rentan agar lebih mandiri lagi dan berdaya saing secara ekonomi.
Selain itu, sinergi kebijakan yang mencakup optimalisasi program melalui instruksi presiden atau INPRES yang memastikan keterpaduan lintas kementerian juga pemerintah daerah agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Nah, pendengar, untuk memantau data kemiskinan juga dan berbagai program perlindungan sosial secara spesifik di wilayah Anda, informasi lebih lanjut dapat Anda akses melalui portal resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Demikian info traffic pagi ini, menambah agenda informasi kita bersama penanggalan 3 Juni 2026. Deretan upgrade informasi lainnya dapat kami hadir, masih akan kami hadirkan kembali. Dan kami juga mengajak Anda untuk dapat mengunjungi situs resmi portal resmi rri.co.id. Anda dapat menjangkau atau menemui berbagai upgrade informasi berimbang, terpercaya, juga upgrade informasi lainnya yang dapat menambah agenda informasi kita bersama. Pendengar, deretan hiburan kami hadirkan menemani kebersamaan awal pagi Anda. Kita jelang pukul 7.00 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ya, pendengar setia program Satu RRSRI dari kawasan Jalan Patimura mengajak Anda, kita simak, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Semarang masih menemukan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang belum memenuhi syarat sertifikasi laik hygiene sanitasi. Kuasa hukum para terdakwa pemberi kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PT Tebo Indah yang mencapai hampir 1 triliun rupiah meminta majelis hakim untuk menolak dakwaan jaksa. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Mei 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Palmerah, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Kunjungan tersebut bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sarana sistem operasional serta rantai pendukung dalam pelaksanaan program MBG sesuai dengan standar. Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi resmi Tasmin dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Dari dunia olahraga, langkah ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin terhenti di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Wakil Chinese Taipei Li Jiehui Yang Po Suan menaklukkan pasangan Indonesia dengan pertarungan rubber set dengan skor 16-21, 21-13, dan 19-21. Dinas Kesehatan Kota Semarang masih menemukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikasi laik hygiene sanitasi atau SLHS. Dari total 174 SPPG yang dilaporkan, beberapa diantaranya dalam pendampingan. Berikut laporan selengkapnya Rahma Purwanto.
1: Posisinya sudah beroperasional.
2: Dinas Kesehatan Kota Semarang menyebut masih menemukan sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikat laik hygiene sanitasi SLHS. Dari total 174 SPPG yang dilaporkan, sebanyak 154 telah beroperasi, namun masih ada beberapa yang dalam pendampingan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, menjelaskan dari SPPG yang sudah beroperasi tersebut, masih terdapat 1 hingga 2 unit yang belum memenuhi persyaratan. Ia juga menyebutkan ada SPPG yang sudah beroperasi tetapi masih ditemukan mikroorganisme dalam hasil uji sampel makanan. Pada awal tahun 2026, sejumlah SPPG yang belum memenuhi syarat sempat mencapai 4, namun melalui pendampingan dan edukasi, jumlah tersebut bisa ditekan. Menurut Hakam, kendala utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian dalam proses produksi dan penyimpanan makanan. Yang menambahkan ada 3 syarat utama untuk mendapatkan SLHS, yakni nilai indeks kesehatan lingkungan minimal 85,50%, pekerja memiliki sertifikat food handler atau penjamah makanan, serta hasil uji produk yang memenuhi standar keamanan panganan.
1: Di awal tahun 2026 ini malah justru ada 4, tapi alhamdulillah pendampingan kita lakukan, edukasi, advokasi ke mereka kita lakukan. Alhamdulillahnya ya, si pemilik sama yang bersangkutan itu kawan-kawan SPPG juga mendorong untuk kemudian memperbaiki sarana-prasarana.
2: Untuk memastikan standar tetap terjaga, pihaknya bersama instansi terkait melakukan pengawasan rutin setiap bulan. Dalam proses pengujian, bahan pangan akan diperiksa baik dari sisi kimia maupun mikrobiologi. Namun pemeriksaan mikroorganisme memerlukan waktu lebih lama. Akan menyebut hasil evaluasi menunjukkan pelanggaran umumnya terjadi karena ketidakpatuhan terhadap SOP. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan kebijakan Nutri-Score atau pelabelan kandungan gizi pada produk pakan yang diharapkan dapat membantu masyarakat menerapkan pola makan yang lebih sehat sekaligus mencegah meningkatnya kasus penyakit hati akibat gangguan metabolik. Berikut informasinya, Hasna Nur Afifah.
3: Upaya pencegahan penyakit hati menjadi salah satu fokus pemerintah di tengah meningkatnya kasus gangguan hati akibat faktor metabolik. Hal itu mengemuka dalam dialog kesehatan bicara tentang hati bertema Solid Habits, Strong Liver di Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan Nutri-Score untuk membantu masyarakat mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak yang berisiko memicu berbagai penyakit kronis.
4: Ya, 2026 kita keluarkan kebijakan mengenai Nutri-Level. Ya, Nutri-Level itu supaya kita bisa mengurangi penyakit gula, garam, lemak, sehingga semua penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, ginjal, hati, itu nanti kedepannya bisa dikurangi.
3: Budi menjelaskan penyakit hati kronis tidak hanya disebabkan oleh infeksi virus hepatitis, tetapi juga semakin banyak dipicu gangguan metabolik yang berkaitan dengan obesitas dan pola makan yang tidak sehat. Karena itu, pemerintah juga memasukkan pemeriksaan kesehatan hati ke dalam program cek kesehatan gratis atau CKG untuk mendukung deteksi dini. Sementara itu, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono menilai kebijakan Nutri-Score menjadi langkah penting untuk mencegah sindrom metabolik yang dapat memicu berbagai penyakit kronis, termasuk perlemakan hati.
5: Pak Budi udah punya Nutri-Score, kurangi konsumsi gula, kurangi, itu adalah salah satu cara supaya kita nggak kena sindromik metabolik. Itu suatu cara yang seharusnya juga kita promosikan, bukan hanya obat, bukan hanya suplemen, ya kan?
3: Pandu mengungkapkan dirinya mengalami sirosis hati akibat perlemakan hati yang dipicu gaya hidup dan obesitas. Menurutnya, penyakit perlemakan hati berpotensi menjadi ancaman yang lebih besar dibandingkan penyakit hati akibat hepatitis B maupun hepatitis C jika masyarakat tidak mulai memperbaiki pola makan dan aktivitas fisik. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kuasa hukum para terdakwa pemberian kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PT Tebo Indah yang mencapai hampir 1 triliun rupiah meminta Majelis Hakim untuk menolak dakwaan jaksa karena perkara ini merupakan perkara perdata bukan perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut disampaikan advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dalam pembacaan nota perlawanan atau dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
6: Keadaan gagal bayar. Dengan demikian, tidak mungkin ada kerugian pada LPEI dan secara otomatis juga tidak mungkin ada kerugian keuangan negara.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang diduga merugikan negara sebesar 992,82 miliar rupiah. Sidang dengan terdakwa Handoko Limaho, Rian Wahyudi, Dwi Wahyudi, serta Liu Raimon mendengarkan pembacaan perlawanan advokat pendamping para terdakwa. Advokat pendamping terdakwa Handoko mengungkapkan terdakwa Handoko masih memiliki kewajiban untuk membayar hutang akibat gagal bayar kepada pemberi kredit LPEI. Menurutnya, karena masih dalam proses PKPU, perkara ini merupakan perkara perdata. Oleh karenanya, para terdakwa meminta Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa.
8: Dan kesimpulan di atas, maka dengan ini kami tim advokat terdakwa Handoko Limaho mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan nota perlawanan dari tim advokat terdakwa Handoko Limaho menyatakan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 30 April 2026 batal demi hukum dan tidak dapat diterima. Memerintahkan penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 20 garing Pitsus garing TPK garing 2026 garing PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Handoko Limaho. Memerintahkan penuntut umum untuk membebaskan terdakwa Handoko Limaho dari tahanan.
7: Sementara itu, Majelis Hakim memberikan hak kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan jawaban atas nota perlawanan para terdakwa dalam persidangan Jumat mendatang.
9: Penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan pendapat atas perlawanan yang telah disampaikan oleh tim advokat kedua terdakwa tersebut.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Arif Darmawan Wiratama menyebut para terdakwa telah turut serta melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum yang telah memperkaya terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon yang merugikan keuangan negara sekitar 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga beras ketan, gula pasir, dan gula aren melonjak di pasar tradisional modern Maros. Para pedagang mengeluhkan biaya distribusi. Berikut laporan selengkapnya, Kristianto.
10: Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Kabupaten Maros mengalami kenaikan harga. Komoditas yang paling terdampak yakni beras ketan, gula pasir, dan gula aren. Harga gula aren naik dari sekitar 20 ribuan menjadi 25 ribu per kilogram. Pedagang Haji Hasanuddin menyebut kenaikan dipicu berkurangnya pasokan dari daerah penghasil seperti Bone dan Sinjai.
11: Gula merah harga sebelumnya 20-an.
12: 20-an? Nah, sekarang berapa, Ji?
11: 20-an.
12: Apa sebabnya, Ji?
11: Stok kurang.
12: Ini gula merah dari mana, Ji?
11: Dari kebanyakan dari Bone, ada Sinjai juga.
12: Ah, tapi bagaimana daya beli masyarakat, Ji?
11: Mau bagaimana, tetap kalau memang kebutuhan pasti dah beli.
10: Sementara itu Haji Mahmud menuturkan bahwa harga gula pasir naik dari Rp17.000 menjadi Rp19.000 per kilogram, sedangkan beras ketan meningkat dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Pedagang menilai kenaikan harga kemasan plastik turut mempengaruhi biaya penjualan.
13: 19 kalau 1 kilo 19.
12: 19 sebelumnya? Sebelumnya berapa?
13: Biasanya 17, sekarang 19.
12: Sudah berapa lama nih, Ji?
13: Ini selama mahal plastik.
12: Oh, gara-gara plastik?
13: Iya.
12: Mahal karena apa, Ji?
13: Plastik. Plastik begini.
10: Kenaikan harga juga mulai dirasakan masyarakat. Putri, seorang pembuat kue di Maros, mengaku biaya produksi semakin bertambah karena harga bahan baku terus naik, sementara pendapatan keluarga tidak mengalami peningkatan.
14: Baru pendapatan kurang. Saya keluhan saya banyak karena pendapatan gaji tidak naik.
10: Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di pasaran. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang fokus merevitalisasi yang diperkirakan mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama pada jenjang SMA dan SMK, serta sekolah luar biasa. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Yang akan direvitalisasi, nah itu diusulkan berdasarkan aplikasi yang namanya Dapodik.
16: Sebanyak hampir 100 sekolah di Kalimantan Tengah direncanakan akan direvitalisasi pada tahun 2026. Program ini merupakan tindak lanjut dari dukungan pemerintah pusat setelah kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ke Kalteng beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap sekolah-sekolah yang akan menerima program tersebut, sehingga daftar penerima belum diumumkan secara rinci.
15: Ini dan nanti akan saya laporkan kembali nanti kepada media ketika memang sudah, karena sekarang sedang proses verifikasi dan validasi. Mohon doanya supaya makin banyak sekolah-sekolah kita yang ada di Kalimantan Tengah bisa direvitalisasi, khususnya di satuan pendidikan SMA, SMK, dan sekolah khusus. Dan harapannya juga SD, SMP juga akan sekolah. Di dunia pendidikan ini ada yang namanya data pokok pendidikan, terus kemudian Dapodik tersebut juga kita olah menjadi informasi, kita lengkapi dengan aplikasi platform yang namanya Pena Kalteng. Nah, terus kemudian terkait dengan bagaimana kita menentukan sasaran yang akan direvitalisasi, nah itu diusulkan berdasarkan aplikasi yang namanya Dapodik tadi.
16: Sementara itu di tempat terpisah, upaya perbaikan gedung sekolah rusak di Kabupaten Kota Waringin Barat mulai mendapat perhatian serius. Keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan yang belum memadai masih menjadi kendala pemerataan pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Barat, terutama di daerah pedesaan. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, Jamri, mengatakan saat ini Kabupaten Kota Waringin Barat fokus untuk membangun lembaga pendidikan. Pihaknya menargetkan

0: dokter jalan itu memang saat ini hampir tidak ada. Bisa dikatakan anak kita itu dapat bersekolah semua di semua jenjang.
1: Saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang fokus merevitalisasi yang diperkirakan mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang SMA dan SMK. Sementara jenjang SD dan SMP diserahkan kepada pemerintah kabupaten masing-masing yang ada di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan dilaporkan memasuki hari keempat. Sampai saat ini luas lahan terbakar mencapai 60 hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
3: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, tim gabungan dari Manggala Agni, Daop Sumatera 7 Rengat, TNI Polri, dan pemerintah desa berjibaku memadamkan api. Kepala Manggala Agni Rengat, Muhammad Ilham Sidik, saat dikonfirmasi mengatakan operasi pemadaman luas lahan yang terbakar mencapai 60 hektar. Ilham menyebutkan lahan yang terbakar merupakan tanah gambut yang berisi semak belukar pakis serta perkebunan kelapa milik masyarakat. Menurutnya, kondisi saat ini sudah memasuki pendinginan karena api berhasil dikendalikan.
4: Kalau untuk lama penanganan sih kita sudah hari keempat, terus kendalanya itu kemarin di hari pertama dan kedua karena vegetasi bahan bakar itu, jadi memang asat kemarin itu di dua hari pertama penanganan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah kepala api sudah tidak ada, jadi kita memang lagi lakukan mopping up lah, kita sisir asap-asap itu yang tersisa itu kan, kalau untuk api aktifnya sudah tidak ada.
3: Sementara itu, salah seorang masyarakat mengaku khawatir dengan mulai terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Terlebih saat ini, Riau mulai memasuki musim kemarau. Kondisi cuaca yang lebih panas dan minim curah hujan berpotensi meningkatnya risiko meluasnya kebakaran jika tidak diantisipasi sejak dini.
5: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi. Kami harap pemerintah bisa cepat melakukan penanganan dan mencegahnya agar tidak semakin meluas dan kedepannya tidak ada lagi atau lebih sedikit lah. Sedikit-sedikit lama-lama kan nggak ada. Itu harapan kami sebagai masyarakat.
3: Pemerintah Provinsi Riau bersama 11 kabupaten kota telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya potensi kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Pemulangan jemaah haji Jawa Timur tahun ini menggunakan layanan keimigrasian digital yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Ermina Zain.
6: Proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pertama kalinya Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan tersebut mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jemaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan manifest penerbangan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan teknologi tersebut mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri.
7: Itu seamless corridor. Ini digital ekosistem yang disiapkan oleh pihak imigrasi. Luar biasa, kawan-kawan, mereka nggak perlu ngantri. Kemudian hanya melihat layar, dilihat irisnya, dan itu tanpa harus dicap paspornya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar, selesai perjalanan jauh, dan pelaksanaan ibadah haji itu banyak menggunakan fisik yang harus terlatih dan semuanya. Kita lihat mereka datang dalam keadaan fresh ya, cerah. Mudah-mudahan semua hajinya mabrur-mabrura dan mereka kembali. Ini kloter 1 dari Probolinggo, semua dimudahkan Allah perjalanannya.
6: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Surastono menjelaskan, sistem tersebut mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan secara

0: secara otomatis. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Ia menyebut pemeriksaan terhadap satu kloter berisi 378 jemaah diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
1: Itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih tadi 378 ya penumpang ya? 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya? Sampai 40 menit, karena kan teman-teman bisa tahu ya kondisi bagaimana kalau manual, terus kemudian ada layanan lewat auto gate. Nah ini kita tingkatkan lagi melalui seamless corridor tadi.
0: Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama tiba di Surabaya dari total 380 jemaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Satu jemaah kloter pertama wafat sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya. Sementara satu jemaah lain masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Jika kondisinya sudah memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ia akan dipulangkan ke tanah air melalui kloter berikutnya. Ermina melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.00. 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
4: Keberhasilan panen di panen padi di sejumlah distrik sentra pangan di Kabupaten Merauke membawa dampak besar bagi kesejahteraan petani. Berikut laporan selengkapnya Dwi Juniarti.
5: Hasil panen yang terus meningkat membuat sebagian petani kini mampu meningkatkan taraf hidup, bahkan mampu membeli kendaraan roda 4 dari hasil usaha pertanian mereka. Hal itu terbukti salah satu petani di distrik Tanah Miring Kampung Yabamaru, SP9, Ngadino mengaku hasil panen tahun ini jauh lebih baik dibanding musim sebelumnya. Dari keuntungan penjualan gabah dan beras, ia mampu membeli mobil untuk menunjang aktivitas keluarga dan usaha tani. Dikatakan tahun ini ia menanam di area lahan seluas 144 hektar dan untuk musim panen pertama ini berhasil memperoleh 2.980 poncot di lahan seluas 68 hektar, sementara 40 hektar lainnya siap panen dan 36 hektar padi masuk dalam kategori fase bunting padi. Ia menuturkan kesempatan dalam memperoleh keberhasilan itu tidak datang dua kali karena saat ini mulai dari olah lahan, bibit, pupuk dan pestisida telah dibiayai oleh pemerintah secara keseluruhan, sehingga ini menjadi kesempatan emas untuk membuka lahan seluas-luasnya.
6: Kesempatan itu tidak datang dua kali. Kita kan olah lahannya dimodali pemerintah, pupuknya dimodali pemerintah, terus obatnya dimodali pemerintah, bibitnya dimodali pemerintah juga. Jadi kapan lagi kalau kita nggak nanam selebar-lebarnya? Kan kesempatan nggak datang dua kali. Dari situ kita kan nggak mengeluarkan modal sama sekali, tapi kita mendapatkan hasilnya dari semua bantuan pemerintah itu yang kita manfaatkan betul-betul, dan sekarang saya sendiri sudah menikmati hasilnya.
5: Ketika dikonfirmasi terkait petani Merauke disinyalir mengalami gagal panen, Ngadino menegaskan untuk di kampungnya Bamaru itu tidak terjadi karena rata-rata masih menghasilkan 2,8 hingga 3 ton beras. Ngadino optimis untuk menghadapi musim tanam ke depan akan lebih membuka lahan cetak sawah rakyat seluas-luasnya karena pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah memberikan peralatan pertanian yang modern dan cukup banyak. Dwi Juniarti melaporkan.
4: Pemberdayaan masyarakat kampung diminta tegas pada para kepala kampung untuk selalu memberikan pelayanan pada masyarakat di kampung. Berikut laporan selengkapnya Agustina Yuniarsi.
7: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung menegaskan pentingnya peran strategis para kepala kampung dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bupati Bovendigul Rodi Omba agar seluruh pimpinan di tingkat kampung bekerja lebih responsif, transparan, dan selalu hadir di tengah warga. Bupati Bovendigul Rodi Omba menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di daerah sangat tergantung pada kinerja pemerintahan kampung sebagai ujung tombak pelayanan publik. Menurutnya, kepala kampung bukan sekedar pimpinan melainkan pelayanan masyarakat yang harus memahami kebutuhan, permasalahan, dan aspirasi warganya secara langsung. Bupati juga mengingatkan bahwa amanah yang diemban sebagai kepala kampung adalah tanggung jawab besar. Masyarakat menaruh harapan agar pemerintah kampung mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan yang ada, mulai dari administrasi, kependudukan, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi warga.
8: Kepala-kepala kampung harus ada di tempat sana. Saya berharap bisa bersosialisasi bila perlu menekan mereka untuk kembali ke tempat tugas. Jangan tinggal di sini, masyarakat membutuhkan pelayanan di sana.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul Agustinus memperjelas arahan bupati tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi kinerja terhadap seluruh perangkat kampung. Kepala kampung diminta untuk tidak bersikap apatis, melainkan menjadi pemimpin yang dekat, terbuka, dan bertanggung jawab.
8: bila perlu menekan mereka untuk kembali ke tempat tugas. Jangan tinggal di sini, masyarakat membutuhkan pelayanan di sana.
7: Ia juga menegaskan bahwa ketegasan yang dimaksud bukanlah kekerasan atau sikap arogan, melainkan ketegasan dalam menjaga aturan, ketegasan dalam memegang prinsip keadilan, dan ketegasan dalam menjaga komitmen melayani tanpa membeda-bedakan warga. Agustina Yuniarsi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Penegasan itu disampaikan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah, Mekina Wipa, dalam diskusi publik Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah, bertemakan Perempuan Papua Tengah Mengamalkan Pancasila Menjaga Indonesia Dalam Keragaman yang berlangsung di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Papua Tengah. Victor Fun lanjut mengatakan perempuan Papua Tengah telah banyak menunjukkan kontribusi besar dalam berbagai sektor, baik organisasi sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan maupun pemerintahan. Di samping itu, perempuan juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan rasa hormat kepada sesama sebagai bagian bentuk dari pengamalan Pancasila.
10: Pemberdayaan perempuan harus terus menjadi perhatian bersama. Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui berbagai program yang mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan Papua Tengah yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
9: Sementara itu, Ketua Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah, Adriana Sahimpa, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan diskusi publik ini diselenggarakan dalam rangka menghidupkan kembali semangat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, melalui diskusi ini, pihaknya telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait untuk kembali menyelenggarakan sistem pendidikan yang lebih menanamkan pada moral Pancasila.
11: Dalam pelaksanaan kali ini ada hal-hal yang masih perlu banyak kami perbincangkan, tetapi kami telah mendapatkan beberapa poin sebagai rekomendasi kepada pihak terkait untuk menyelenggarakan kembali sistem pendidikan yang lebih menanamkan kepada moral Pancasila itu sendiri. Bahkan kami berharap pendidikan moral Pancasila dengan penataran P4-nya, penataran Pancasila itu bisa kembali dimasukkan di dalam kurikulum sehingga nilai-nilai Pancasila itu tetap terjaga.
9: Melalui momentum ini, Adriana Sahimpa berharap perempuan Nusantara yang ada di Papua Tengah agar dapat saling mencintai, menghormati satu sama lain, dan tidak lagi memandang perbedaan suku, agama, bahasa maupun budaya yang dapat memecah belah keragaman. Dan melalui keragaman ini, perempuan Papua Tengah bertekad untuk terus bersama-sama bergandengan tangan mendukung program pemerintah Papua Tengah. Dari Nabire, Papua Tengah, Robert Vanindi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jumlah korban meninggal akibat ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak Numfor bertambah satu orang pada H+3 kejadian. Berikut Oki Pinontuan melaporkan selengkapnya.
12: Akibat ledakan bom yang diduga berasal dari peninggalan Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak Numfor, Papua terjadi pada 31 Mei lalu, dari 5 korban sebelumnya bertambah 1 pada hari Selasa 2 Juni 2026. Korban atas nama Mina Puadi berusia 51 tahun meninggal dunia setelah sebelumnya mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Biak. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan menyebut dengan bertambahnya korban maka total ada 6 korban meninggal dunia. Selain korban meninggal dunia yang bertambah, hingga Selasa sore Basarnas dan tim gabungan telah berhasil menemukan 5 potongan serpihan bagian tubuh.
13: Untuk korban meninggal dunia yang tadinya 5 orang, hari ini bertambah menjadi 6 orang. Untuk yang rawat saat ini di RSUD Biak masih ada 1 orang yang dirawat dan 16 lainnya dalam pantauan masih rawat jalan. Kemudian untuk temuan pada hari ini, tim Jibom Polda Papua sudah mendisposal atau melakukan pemusnahan 1 granat nanas dan 1 granat manggis. Jadi total yang sudah diamankan oleh Jibom Gegana Polda Papua, 2 proyektil yang sudah diambil amunisinya dengan pola di gerinda. Itu sebanyak 2 proyektil. Kemudian diamankan juga 2 granat nanas dan 1 granat manggis yang masing-masing ini sudah didisposal pada hari ini. Kemudian temuan dari Basarnas dan tim gabungan pada hari ini menemukan 5 potongan serpihan bagian tubuh. Kami ulangi, Basarnas bersama dengan tim gabungan menyisir di ring 2 menemukan kembali 5 potongan serpihan bagian tubuh.
12: Selanjutnya masyarakat diimbau agar melaporkan kepada pihak kepolisian jika mengetahui atau menyimpan barang-barang diduga bisa membahayakan seperti bom atau bahan peledak lainnya. Sementara PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Sandi Palangan mengatakan penanganan pasca ledakan saat ini 100-an lebih korban terdampak telah diungsikan di 2 lokasi.
14: Hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini Dinas Sosial, yang pertama kami memastikan tempat lokasi pengungsian ini nyaman bagi para pengungsi. Kami juga dibantu oleh rekan-rekan dari TNI, dalam hal ini penyediaan tempat tidur, alat tidur, lalu kami juga dibantu oleh Polri dalam hal keamanan, juga dibantu oleh teman-teman Satpol PP. Selanjutnya, kami dari Dinas Sosial juga sudah mendistribusikan barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti peralatan bayi, peralatan makan, peralatan mandi, juga makan minum, serta obat-obatan yang diperlukan oleh pengungsi. Untuk jumlah pengungsi tanggal 2 ini, lokasi pertama di aula kantor Satpol PP itu berjumlah 58 jiwa, sedangkan yang di Hotel Mapia berjumlah 55 jiwa, sehingga total pengungsi berjumlah 133 jiwa.
12: Pemda juga telah membuka posko induk selain bagi warga terdampak, juga untuk masyarakat yang akan memberikan bantuan kepada warga. Dari Biak Numfor Papua, Oki Penonton Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana SD Yapi 1 Biak menyelenggarakan kegiatan pelepasan yang dirangkaikan dengan kelulusan 78 siswa kelas 6. Berikut informasinya, Tri Rian.
15: Banyak 78 siswa kelas 6 SD Yapi 1 Biak dinyatakan lulus dan dilakukan penyerahan kembali kepada orang tua guna melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, berlangsung di acara pelepasan siswa-siswi SD Yapi 1 Biak Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan ini berlangsung khidmat dan lancar bertempat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Kepala SD Yapi 1 Biak Karisan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh orang tua dan wali murid yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di SD Yapi 1 Biak selama 6 tahun terakhir.
16: Miliki sudah semua tercurahkan kepada anak-anakku sekalian. Lalu kami sampaikan kepada orang tua bahwa selama 6 tahun anak-anak ini bersama dengan kita di keluarga besar SD Yapi 1 Biak. Seperti yang telah disampaikan dari perwakilan orang tua tadi bahwa 6 tahun yang lalu kehadiran anak-anak ini belum mengenal apa-apa yang berhubungan dengan pendidikan. Mereka datang dengan imut-imutnya, dengan rewelnya, dan segala macam perilaku anak-anak yang pada saat itu duduk di bangku SD.
15: Menurutnya pelepasan siswa bukanlah akhir dari perjalanan pendidikan, melainkan awal untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Ia mengajak para orang tua untuk terus mendampingi, mendukung anak-anak dalam meraih cita-cita. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan kemudian Biak Numfor yang diwakili pengawas sekolah Agus Budi Cahyono menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar. Ia berharap kebahagiaan yang dirasakan pada momen kelulusan ini menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus belajar dan mempersiapkan diri menghadapi jenjang pendidikan berikutnya.
16: Intelektualnya anak-anak, IQ-nya, hasil TK-nya, jangan kita sampai kalah. Itu aja pesan saya.
15: Sebelumnya Ketua Yapi 1 Biak, Saipudin menekankan pentingnya pembinaan karakter dalam dunia pendidikan. Menurutnya kecerdasan dan prestasi akademik tidak akan berarti tanpa diiringi akhlak yang baik. Ia mengapresiasi para guru dan pimpinan SD Yapi 1 Biak yang selama ini konsisten.
17: Ilmu ini hebat, harus berpijak pada akhlak. Sehingga nanti dengan berpijak dengan akhlak, insya Allah ke depan
16: kalian-kalian semua itu menjadi nanti anak-anak yang mempunyai prestasi yang gemilang di masa depan. Apa tadi yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa nanti kalian keluar di sini persaingan ke depan masih sangat berat.
15: Menanamkan nilai-nilai karakter kepada para siswa. Kegiatan tersebut diakhiri dengan penyerahan surat keterangan lulus kepada para siswa.

0: Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan aturan mengenai water farming yang mewajibkan setiap pengguna air tanah mengembalikan air ke dalam tanah guna menjaga keseimbangan cadangan air. Menteri Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat mengatakan, kebijakan tersebut disiapkan untuk mengatasi penurunan permukaan tanah di kota-kota besar melalui penampungan dan peresepan kembali air hujan maupun limpasan air ke dalam tanah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
2: Panitia Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi 14 Papua Barat meningkatkan kualitas MC Lomba. Berikut informasinya Pati Elwarin.
3: Pendengar, menjelang pelaksanaan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026, sejumlah Master of Ceremony atau MC yang akan bertugas pada lomba di berbagai venue mengikuti latihan dan pemantapan di Sekretariat Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Provinsi Papua Barat. Persiapan para MC itu bertujuan meningkatkan kesiapan para MC agar mampu menjalankan tugas secara profesional selama berlangsungnya Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional yang akan digelar di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Wakil Ketua Seksi Lomba Pesparawi Nasional 14, Rumte Yulda Dedi mengatakan, kepercayaan yang telah diberikan kepada para MC harus dijawab dengan kesiapan yang matang, baik dari sisi kemampuan teknis maupun sikap pelayanan. Menurutnya, Pesparawi Nasional 14 di Tanah Papua memiliki makna yang berbeda dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan paduan suara, tetapi juga sarana membangun kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai spiritual. Ia menekankan pentingnya konsep frekuensi Yesus dan Mesbah yang menjadi salah satu pesan utama dalam rangkaian persiapan Pesparawi. Melalui konsep tersebut, seluruh pihak yang terlibat diharapkan memiliki semangat yang sama dalam melayani dan menyukseskan kegiatan tersebut.
4: Struktur Pesparawi sendiri itu karena ada Pesparawi masa, maka frekuensi Yesus ada di sini, lalu Mesbah terbentuk. Itu yang teman-teman harus ada penguatan di situ. Kenapa? Kita akan berdiri sama-sama, bukan cuma MC. Ada juri, ada panitia, ada elo, dan semua orang yang akan terlibat lapis dengan keamanan, satpam, dan semua-semua yang ada di sana.
3: Ditambahkan selain penguasaan materi, Rumte Yulda juga mengingatkan pentingnya sikap hospitality atau keramah tamahan dalam menjalankan tugas sebagai MC. Menurutnya, kemampuan berbicara yang baik harus diimbangi dengan pelayanan yang tulus kepada peserta, juri, panitia maupun seluruh tamu yang hadir. Dalam evaluasi latihan, Rumte Yulda meminta para MC terus memperbaiki aspek teknis seperti artikulasi, intonasi, penekanan kalimat serta kemampuan membangun suasana selama lomba berlangsung. Sementara itu, salah satu MC senior, Alce Ayami Seba, mengaku optimis seluruh tim MC siap menjalankan tugas pada Pesparawi Nasional ke-14. Menurutnya, latihan yang dilakukan tidak hanya memperkuat kemampuan individu, tetapi juga membangun kekompakan antar anggota tim, baik MC senior maupun junior.
5: Kita semua bisa sehati untuk mengekspresikan setiap pribadi yang sudah dibekali ya secara materi, tapi juga kebersamaan dalam tim MC Lomba Pesparawi, baik kami yang senior tapi juga adik-adik yang junior, mereka sudah percaya diri karena kita sering bersama, tapi juga teman-teman senior yang tetap membuka diri, berbagi dengan adik-adik.
3: Ia menambahkan, kepercayaan diri para MC terus meningkat seiring dengan berbagai latihan yang telah dilaksanakan. Ia berharap seluruh tim dapat menampilkan performa terbaik sekaligus menjadi bagian dari suksesnya penyelenggaraan Pesparawi Nasional 14 di Papua Barat. Pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 di Kabupaten Manokwari diharapkan menjadi momentum mempererat persaudaraan umat Kristen di seluruh Indonesia, sekaligus memperkenalkan Papua Barat sebagai tuan rumah yang ramah, profesional, dan penuh sukacita. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menggelar Lomba Pidato Bahasa Inggris untuk melatih kemampuan dan ketangkasan siswa sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Teluk Bintuni. Berikut informasinya Dina Rianti.
6: Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni menggelar Lomba Pidato Bahasa Inggris bagi siswa SD, SMP, dan SMA Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Bidang Administrasi Setda Kabupaten Teluk Bintuni, Jakumina Fimbai. Ketua Panitia Habibah Malawat mengatakan lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi peserta didik, menumbuhkan rasa percaya diri saat berbicara di depan umum, serta menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan potensi akademisnya. Habibah mengatakan ada 13 siswa yang ikut dalam lomba tersebut, di antaranya adalah 15 siswa SD, 12 siswa SMP, dan 8 siswa SMA.
7: Tingkat SMP 12 peserta dari 12 sekolah, tingkat SMA SMK 8 peserta dari 8 sekolah. Seluruh peserta diharapkan mengikuti perlombaan dengan penuh semangat, sportivitas, dan menunjukkan kemampuan terbaik. Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang kompeten.
6: Setelah itu, Asisten 2 Setda Teluk Bintuni Jakumina Fimbai mengatakan kemampuan berbahasa Inggris saat ini bukan lagi sekedar nilai tambah, tetapi telah menjadi kebutuhan dasar bagi generasi muda untuk mampu bersaing di tingkat global. Menurutnya, bahasa Inggris adalah alat komunikasi dunia dan jendela yang membuka banyak kesempatan.
8: Bahasa Inggris adalah alat komunikasi global, sebuah jendela yang akan membuka kesempatan anak-anak kita untuk menggenggam dunia. Hal ini sejalan dengan apa yang selalu ditekankan oleh Bapak Menteri Pendidikan yang beberapa hari lalu ada di Kabupaten Teluk Bintuni ini menyampaikan. Beliau mengingatkan betapa krusialnya penguasaan kemampuan bahasa Inggris bagi generasi muda di era modern ini.
6: Sementara itu, salah satu siswa dari SMP Negeri 1 Bintuni, Alvania, mengapresiasi lomba yang digelar pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Menurutnya, ini adalah media untuk mengembangkan bakat dan ilmu yang telah dipelajari di sekolah. Pernah ikut lomba pidato belum?
9: Belum.
6: Perasaannya bagaimana?
9: Nervous. Malu, mas. Buruk begitu kalau pertama kali naik.
6: Belajarnya itu berapa lama tuh?
9: Kalau latihan sih baru 2 minggu. Kalau belajar bahasa Inggris sudah kelas 3.
6: Harapannya apa nih?
9: Sudah bisa menang. Bagus, soalnya bisa mengembangkan ilmu bahasa Inggris dari semua siswa.
6: Nah, sudah dipelajari ya?
9: Iya.
6: Dari Teluk Bintuni, Popo Baradi, Daryanti, RRI Terus Modera untuk Indonesia.
2: Kunjungan kerja ke Fakfak, Pangdam 18 Kasuari melakukan penanaman pohon pala. Berikut Niko Aflobun melaporkan selengkapnya.
10: Saudara, sebelum meninggalkan Kabupaten Fakfak, Panglima Kodam 18 Kasuari, Mayor Jenderal TNI Christian Kurnianto Tehuteru dan Ketua Persid Kartika Chandra Kirana PD 18 Kasuari, Nyonya Mevi Christian Tehuteru, bersama rombongan melaksanakan penanaman pohon kenangan di Kampung Toria, Distrik Pariwari, Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Pangdam di Kabupaten Fakfak sekaligus bentuk dukungan terhadap pelestarian komoditas pala sebagai tanaman unggulan daerah. Dalam kesempatan itu, Pangdam mengapresiasi potensi besar pala Fakfak yang dikenal luas dan memiliki sejarah panjang sebagai sumber penghidupan masyarakat. Menurutnya, pengembangan pala ke depan perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan inovasi produk olahan.
11: Pohon pala ini memang rupanya sudah juga memiliki sejarah yang panjang, dan ini yang mungkin juga kalau tadi masih ada beberapa yang diekspor, tapi berarti masih mentahnya ya Pak, masih mentahnya. Nah ini mungkin kalau memungkinkan Pak Dandim, Pak Danrem bisa berkoordinasi dengan perguruan tinggi yang ada di sini ada ya. Ini juga bisa menjadi tantangan bagi kita untuk kira-kira apa yang bisa kita kembangkan di sini sehingga kita mengekspornya itu sudah dalam bentuk produk sehingga memiliki nilai jual atau nilai tambah yang tentunya akan berguna bagi masyarakat.
10: Pangdam juga menilai generasi muda perlu didorong untuk melanjutkan pengelolaan kebun pala dengan pendekatan yang lebih modern. Selain menjaga keberlanjutan produksi, langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai produk turunan yang memiliki daya saing dan nilai ekonomi lebih tinggi. Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi Asmorojati, menjelaskan, pala saat ini tersebar di 15 distrik dengan luas areal mencapai 18.952 hektar dan produksi rata-rata 1.800 hingga 2.000 ton per tahun. Komoditas tersebut menjadi salah satu sumber ekonomi utama masyarakat Fakfak. Widih mengatakan pemerintah Kabupaten Fakfak terus mendorong pengembangan pala melalui program pelestarian budidaya hingga penguatan identitas produk daerah. Bahkan pala Fakfak telah memperoleh sertifikasi indikasi geografis dengan nama pala Tumandin Fakfak.
12: Pemerintah sedang mengembangkan komoditas pala menjadi komoditas budidaya pada pengembangan lahan-lahan yang lain dengan menentukan jarak tanam antara pala satu dengan yang lain sekitar 10 meter untuk bisa memastikan tingkat produktivitas. Potensi bahkan menetapkan mempertahankan pelestarian lingkungan yang ada di sini. Kita sudah mendapatkan penghargaan yang dibilang dengan indikasi geografis. Jadi bibit untuk bantuan pemerintah tidak lagi diadakan oleh masyarakat. Karena semua harus proses untuk menjaminkan bahwa bibit yang ditanam betul-betul bebas dari hama dan penyakit. Siapa yang menentukan ini? Ini ada sertifikasi khusus yang nanti datang dari Balai Besar Ambon. Karena bibit yang dijaga ini, yang diambil ini betul-betul bibit asli. Namanya adalah Pala Komandin Fakfa.
10: Selain biji dan fuli yang selama ini menjadi komoditas utama perdagangan, berbagai produk turunan seperti sirup pala, manisan, minyak pala, kosmetik hingga produk kesehatan terus dikembangkan. Namun pemanfaatan daging pala masih menjadi tantangan karena sebagian besar belum diolah secara optimal. Melalui kegiatan penanaman pohon pala tersebut, Pangdam berharap keberadaan kebun pala tetap terjaga di tengah perkembangan pembangunan daerah serta mampu terus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Fakfak. Dari Fakfak Papua Barat, Niko Aflobun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga.
13: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
14: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, masih bersama program Satu RR Seru ya. Kembali selepas tadi kita simak bersama rangkaian berita bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Ya, pendengar, kembali bersama program Satu RR Seru dari kawasan Jalan Patimura menyapa semua warga masyarakat Kota Serui dalam berbagai rutinitasnya masing-masing. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan.

Pagi berikut masih bersama Radio Republik Indonesia Serui dan masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura by 96.4 FM Serui hari ini. Ya, lintas Serui pagi kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, masih di top hiburan juga upgrade informasi di ragam informasi. Kami hadirkan menemani suasana pagi jelang siang Anda untuk edisi hari ini. Tetapkan terus kebersamaan Anda ya, berikir bersama program 1 RRI Serui.

Ya, pendengar masih di 96.4 FM Pro 1 Serui pagi ini dan masih bersama program 1 RRI Serui di Lintas Serui Pagi. Pendengar, beberapa upgrade informasi dari laman berita Antara, juga kabar Papua dikabarkan untuk edisi hari ini 3 Juni 2026, di mana Pertamina Patraniaga kini tengah menyesuaikan harga BBM non subsidi per 1 Juni di Papua. Pendengar, kabar dari berita Antara, PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku bakal melaksanakan atau melakukan penyesuaian harga sejumlah bahan bakar minyak non-subsidi yang berlaku efektif di bulan Juni 2026 sebagai bagian dari kebijakan penyesuaian harga berkala. Area Manager Communication Relation NCCR Papua Maluku, Ispiani Abbas, menyebutkan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta ketentuan pemerintah terkait formulir harga bahan bakar minyak non-subsidi. Sementara, pendengar, kabarnya kebijakan tersebut mencakup penurunan harga bahan bakar minyak jenis diesel, yakni Dex Light dan Pertamax Dex, serta penyesuaian harga bensin Pertamax Turbo. Nah, menurut Ispiani bahwa harga Dex Light kini yang sebelumnya Rp26.600 per liter, kini turun menjadi Rp23.500 per liternya. Sedangkan untuk Pertamax Dex dari Rp28.500 per liternya menjadi Rp25.350 per liter. Sementara harga Pertamax berada pada level di Rp12.600 per liter dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Nah, berger dijelaskan untuk Pertamax Turbo terjadi penyesuaian harga dari Rp20.350 per liter turun menjadi Rp21.200 per liter. Ya, Rp21.200 per liter yang berlaku di seluruh wilayah di Papua dan Maluku. Kabarnya, pendengar, harga tersebut berlaku untuk seluruh provinsi Papua dan Maluku dengan perhitungan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 7,5%. Nah, ditambahkan pihaknya bakal terus berupaya menghadirkan produk energi berkualitas dengan harga yang kompetitif sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan sektor usaha. Selain itu, pendengar, pemerintah daerah terus memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak baik di seluruh jaringan SPBU tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di wilayah Papua dan Maluku. Sementara itu, bergerak masih dari kabar berita Antara, Rumah Sakit Umum Papua Jayapura optimis menjadi pusat rujukan kesehatan kawasan Pasifik Barat. Upgrade informasi selanjutnya, pendengar, Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura optimis menjadi rumah sakit pusat rujukan layanan kesehatan di kawasan Pasifik Barat melalui penguatan layanan, peningkatan sumber daya manusia, serta modernisasi fasilitas kesehatan yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, pendengar, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Jayapura, Petronella Marcia Risamasu, menyebutkan bahwa komitmen tersebut disampaikan seiring penguatan fasilitas, layanan, serta peningkatan sumber daya manusia guna mendukung pelayanan kesehatan yang lebih modern dan terintegrasi di Papua. Kabarnya, keberadaan rumah sakit ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Kesehatan untuk pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah timur. Nah, sementara ditambahkan bahwa oleh karena itu Rumah Sakit Umum Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Papua Jayapura, diarahkan untuk menghadirkan layanan kesehatan yang komprehensif, canggih, serta nyaman bagi masyarakat.
Dijelaskan, kini pihak dari rumah sakit sendiri terus melakukan pengembangan layanan. Pertama, termasuk penyiapan fasilitas medis berteknologi tinggi yang diharapkan dapat segera diakses oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kabar lain pendengar seputar informasi berita olahraga, persiapan kejuaraan daerah Atletik Papua 2026 kini siap digelar, Piala Gubernur menjadi perebutan. Panitia Kejuaraan Daerah Kejurda Atletik Papua tahun 2026 memperebutkan Piala Gubernur Papua kini terus mematangkan persiapan. Ketua Panitia Natir Renjan STMT bersama jajaran kepanitiaan melakukan peninjauan secara langsung ke Stadion Mandala Jayapura, Papua, lokasi utama pelaksanaan kejuaraan bergengsi tersebut. Sementara peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas siap untuk digunakan, mulai dari lintasan lari, area lompat, hingga sarana lempar. Panitia menekankan bahwa pentingnya perbaikan dan juga perlengkapan detail teknis agar 19 nomor perlombaan dalam 3 kategori usia dapat berjalan lancar pada 18 hingga 20 Juni mendatang. Menegaskan komitmen panitia untuk bekerja maksimal demi suksesnya kejuaraan tersebut. Dan kabarnya dalam persiapan tersebut setiap perlombaan berjalan akan dipastikan berjalan baik, tertib dan lancar, dan dapat memberikan pengalaman berharga bagi para atlet. Dan kejuaraan tersebut bukan hanya menjadi ajang kompetisi biasa saja, tetapi juga menjadi wadah pembinaan prestasi Atletik Papua. Pendengar, kejuaraan Atletik Papua 2026 di bulan Juni ini tidak sekedar menjadi arena perebutan medali, tetapi juga berfungsi sebagai ajang seleksi atlet Papua yang nantinya akan dipersiapkan untuk menuju pada Kejurnas Prapon 2027 hingga Pekan Olahraga Nasional di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat tahun 2028 mendatang. Panitia berharap kejuaraan tersebut mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang siap bersaing di level nasional nantinya. Sementara Kejurda Atletik Papua 2026 Piala Gubernur Papua diperkirakan akan diikuti sebanyak kurang lebih 500 atlet dan 100 ofisial dari 8 kabupaten dan 1 kota di Papua. Mereka akan bertanding dalam berbagai nomor bergengsi, di antaranya seperti nomor perlombaan kategori usia 16, usia 34 tahun, dan umum yakni di nomor lomba 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500, 5000 meter, 4x100 meter, estafet, 4x400 meter estafet, 110 meter gawang putra dan putri, dan lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, lempar lembing, lompat gala, tolak peluru, lempar cakram, dan beberapa nomor lainnya seperti 4x100 meter mix. Kabarnya berdengar, dengan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Papua melalui Piala Gubernur, Kejuaraan Daerah Atletik 2026 bulan Juni ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan olahraga atletik di bumi cendrawasih yang nantinya dilaksanakan di Stadion Mandala Jayapura dan akan menjadi saksi lahirnya prestasi-prestasi baru, bahkan sekaligus memperkuat posisi Papua sebagai salah satu lumbung atletik nasional. Nah, berdengar demikian upgrade informasi kami hadirkan, menambah agenda informasi kita bersama untuk edisi hari ini di edisi 3 Juni 2026.

Ya, berikan masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura, masih bersama program Satu RRI Serui dan beberapa persembahan hiburan kami hadirkan sambil kita nantikan Warta Berita Sentral Pro 3 kembali di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tetapkan terus kebersamaan Anda bersama program Satu RRI Serui. Selamat pagi, semangat aktivitas, salam sehat, dan sukses terus menemani suasana aktivitas hari Anda.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Ya, berikutnya pukul 9 waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Kelembagaan, berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
2: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan